0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Seru kan? Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget!

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Selamat pagi sobat Gen, selamat pagi pendukung Prancis yang menyesal bergadang karena akhirnya kalah. Selamat buat pendukung Spanyol yang akhirnya maju ke babak final. Untuk pagi ini ketemu sama saya Karim Sujatmiko sampai jam 10 nanti sobat Gen. Mau request boleh buat pendukung Prancis untuk melupakan. Buat pendukung Spanyol juga boleh request untuk merayakan. Langsung aja ke 0811-352-1031 di Kicau Pagi.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Bareng Karim Sujatmiko, Sobat Gen. Saya cuma mau ngingetin, ini di pertengahan Juli. Mungkin Sobat Gen belum sadar, pertengahan Juli ini sampai bulan Julinya habis, gak ono tanggal abangi. Wait, gak boleh banting setir. Sabar, sabar. Yo ngene iki bos, etos kerja. Gak ono tanggal abang, cuti angel. Wes dinikmati ya Sobat Gen ya. Jadi liburnya itu kalau gak salah tanggal 17 Agustus. Bukan 17 Juli, 17 Agustus itu hari Senin, baru tanggal merah ada long weekend lagi. Jadi kita harus bertahan. Kalau kata teman saya, nek konsum pekerjo, iku artinya konsik duwe kerjoan. Tuh, diinget-inget. Ini banyak sebenarnya nasihatnya. Itu yang beredar gini Sobat Gen. Nek kon sumpek-sumpekan macet, berarti kon duwe mobil. Nek kon sumpek ngeresiki omah, iku artinya kon duwe omah. Nek kon sumpek ngeluh, iku artinya kon sik duwe ndas. Nek kon sumpek kerja, iku artinya kon sik duwe kerjoan. Jadi mari kita nikmati bersama. Buat yang nyari kerja, jangan patah semangat. Saya mau gather ini, saya mau mengumpulkan nasihat-nasihat dari para orang yang sudah bekerja dan mendengarkan saya pagi ini. Untuk yang sudah bekerja, kepada yang belum bekerja atau sedang mencari kerja, tinggalkan satu pesan Sobat Gen. Langsung ke WhatsApp 0811 352 1031. Sambil request boleh, sambil ngasih tahu keadaan jalan juga boleh.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.
2: Oh boy.

0: Siapa ini?
1: Aku Renard Mars.
0: Oh Renard.
1: Aku tuh kepengen pakai jasa sampean buat foto.
0: Oh boleh.
1: Aku kan mau rencana anniversary. Kita tuh mau throwback gitu loh mas. Pertama kali kita ketemu. Mau fotonya di situ gitu loh mas.
0: Oh boleh. Gimana mas?
1: Di ini yellow flower mas.
0: Yellow flower kembang kuning.
1: Iya benar kembang kuning betul mas. Jadi aku ketemu mbak bojoku pertama kali nang kembang kuning mas.
0: Oh no. Kan kembang kuning itu kan makam ya mas ya.
1: Nah betul makam. Apa aku nang jerone makam atau ya apa mas enaknya mas?
0: Kalau nang jerone makam ya mas. Kalau elak sambil makan.
1: Aku dikubur mas.
0: Kalau gak cocok sih. Kalau mending digawe kayak gak prewet gitu.
1: Prewet ya, terus.
0: Dan bagian shot-shotnya juga bakal kayak romansa-romansa. Karena pegangan tangan terus kayak berlarian gitu.
1: Oh iya iya iya. Berarti oke okay, mas. Kira-kira fotonya enaknya jam berapa mas? Biar kelihatan shadow tapi agak sedikit mistis gitu loh mas.
0: Sorean mas, pas huruf sih mas.
1: Sore menjelang maghrib gitu tah?
0: Iya.
1: Oh oke okay, oke okay. Gini aja mas, okay. Iki aku seneng ambil sampean iki. Wes cocok lah ide-ide ini kita itu ya. Nanti aku ambil bujuku ya. Tak samperin.
0: Temen nang di?
1: Nang kampusnya sampean.
0: Kampus B.
1: Hah? Apa?
0: Kampus B UNER.
1: Kok kampus B UNER loh? Lah ITS kan gak ada kampus BB-an toh?
0: Aku kudu ITS mas.
1: Duh kudu tah?
0: Kudu mas.
1: Loh sih tah, iki mas Bagus Prawityano.
0: Bukan mas, Bagus Kusuma mas.
1: Oh salah uang aku kira. Ya Allah kita mau telas. Wes. Astagfirullahaladzim, sorry mas, salah mas, ya Allah. Berarti iyalah, mas Bagus ini masuk salah sambung kan Genevieve.
0: Anjir. Waduh mas, rata di prank mas.

0: ini. Perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gen FM.
2: Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen1031fmsg.
3: Sobat Gen, buat kamu yang udah lulus SMA, bingung mau lanjut kemana? Tenang aja, kamu tinggal pilih Universitas Muhammadiyah Surabaya. Soalnya udah dibuka nih, pendaftaran mahasiswa baru gelombang 5 yang dibuka sampai 30 Juli 2026. Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan kampus unggul dan menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Timur versi Unirank 2026. Yang hadir dengan 14 program beasiswa unggulan yang bisa kamu akses. Mulai dari beasiswa KIPK, Duafa, Atlet, Influencer, Difabel, sampai beasiswa juara kelas, warga sekitar, alumni Muhammadiyah, kader, tahfiz, beasiswa prestasi akademik maupun non-akademik. Yuk Sobat Gen, langsung aja daftar dan kuliah di kampus modern yang adaptif, siap mengantarmu jadi juara sejati. Didukung dosen profesional dan mahasiswa berkesempatan mengikuti program double degree. Wujudkan masa depan cemerlang bersama UMSURA. Info lanjut dan pendaftaran bisa kamu akses di www.um-surabaya.ac.id. Nomor official 0858-5244-6337. Universitas Muhammadiyah Surabaya, kampus unggul para juara.
4: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sujatmiko Sobat Gen di Kicau Pagi sampai jam 10 nanti. Sobat Gen request boleh, kasih tahu kabar jalan juga boleh. Tapi kali ini saya sama Sobat Gen mau ngebahas buat yang sudah bekerja atau dari yang sudah bekerja, untuk yang belum atau sedang mencari kerja, tinggalkan satu pesan. Ini sudah ada yang masuk di WhatsApp, beberapa saya bacakan dulu. Ada Kak Raisa, katanya semangat. Ini dari yang bekerja, untuk yang belum bekerja katanya semangat. Betul, kita harus tidak pernah patah semangat Sobat Gen. Mungkin yang lagi magang, berdoa aja supaya magangnya bisa akhirnya menjadi pekerjaan tetap seperti produser saya. Produser saya yang sedang magang ini, semoga ini bisa jadi pekerjaannya dia suatu saat nanti. Kayak ini ada beberapa orang Jawa di Jepang, WNI nih Sobat Gen, yang akhirnya bisa menjadi pemadam kebakaran sukarela di sana berawal dari magang. Ini namanya adalah Mas Deni Saputra dan Ahmad Ubaidillah. Jadi mereka dari Jawa Timur resmi bergabung dengan Departemen Pemadam Kebakaran di Hasami, Prefektur Nagasaki. Jadi ini jadi warga asing pertama yang menjabat sebagai PMK di kota tersebut Sobat Gen. Awalnya ke Jepang 2024, magang di sana, terus akhirnya mereka disukai sama pejabat sekitar, akhirnya mereka menjadi PMK. Wih, gokil. Info Lowongan, Mas. Wis siap iki arek-arek iki, wis kulino mengendalikan air iki. Dimulai dari air mata tapi.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
2: Yang ini.
0: Jangan sampai kamu skip ya.
2: Yuk, didengerin.
3: Sobat Gen, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at Big Week ID.
4: Big Week, ini baru bengkel.
5: Walah yuk iki gen owalah.
6: Gen owalah.
7: Udah siap belum?
8: Sobat Gen, sebagai wong Surabaya, pasti kamu pernah lewat flyover Mayangkara yang ada di sekitaran daerah Wonokromo, bener gak? Nah, ternyata jembatan layang ini pernah tercatat sebagai jalan tol pertama di Surabaya dan sekaligus tol terpendek di Indonesia. Jadi ceritanya, jembatan ini mulai beroperasi di tahun 1981 dan sempat diberlakukan sistem berbayar sebesar 100 hingga 200 rupiah per kendaraan seperti masuk tol. Karena emang pada masa itu belum ada namanya e-tol. Dan di tahun 1986, akhirnya sudah ditiadakan nih sistem berbayarnya, alias gratis, yang bisa kita nikmatin sampai sekarang.
4: Gen Owalah dipersembahkan oleh Fakultas Kedokteran Untak Surabaya dengan program Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter yang dirancang untuk mencetak dokter-dokter unggul, profesional, serta berjiwa patriot. Belajarnya gak cuma teori, tapi juga tersedia laboratorium modern. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya, tempat lahirnya dokter-dokter masa depan Indonesia. Dan itu adalah kamu.
5: Owalah yuk iki gen owalah.
6: Gen owalah.
0: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya.
1: Cuma di Gen FM.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya punya program sarjana kedokteran dan pendidikan profesi dokter yang dirancang untuk mencetak dokter-dokter unggul, profesional, serta berjiwa patriot, Sobat Gen. Belajarnya nggak cuma teori, ada laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi atau wet cadaver, 3D digital, histologi dan laboratorium keunggulan, ruang manekin untuk pelatihan klinis, serta fasilitas pendukung lainnya seperti OSC Station. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya, tempat lahirnya dokter-dokter masa depan Indonesia. Dan itu adalah kamu.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sujatmiko sobat Gen. Untuk yang sudah bekerja, kasih satu pesan untuk yang belum bekerja. Itu dia. Sudah banyak yang masuk, saya baca dari yang paling awal dulu. Sepurane tarik sing mlebu akeh iki. Aku tarik dulu ke Mas Tiawan ya. Mas Tiawan baru masuk. Pesan untuk yang belum bekerja, jangan patah arah dan tetap semangat. Waduh, apa tigre? Ingat, kalau sudah rezeki, entah jalannya via pintu mana aja, sudah percaya aja, gak akan kemana-mana rezeki itu. Pasti akan tetap stay di kamu. Kok ono ya ini mas? Sing dhuwur wis genang-genang, sing isor kok melambai. Tetap stay di kamu. Buat para pejuang atau pencari kerja, sekali lagi semangat dan sukses selalu. Itu didengerin ya. Salam dari Mas Tiawan buat yang belum atau sedang mencari kerja. Ada Kak Rarin juga ikutan masuk di WhatsApp. Awali harimu dengan berdoa dan beribadah. Put God first. Itu dia. Benar ini. Semuanya harus dikembalikan kepada Tuhan. Bahkan teman saya bilang katanya tujuanmu bekerja itu pikiran dulu, di ACC gak sama Tuhan tujuanmu. Kalau di ACC, insya Allah jalannya lancar. Itu luar biasa itu. Semangatnya saya inget-inget sampai sekarang. Ada lagi yang masuk ini dari KRD. Traffic report perjalanan Gedangan sampai Waru ramai lancar. Request lagu Sheila on Seven untuk pendukung Spanyol. Yang mana ini pendukung Spanyol lagu Sheila on Seven-nya? Dan ya kayaknya karena lagu sumpek ya. Ada yang request juga tadi kalau saya kumpulin ada siapa ini? Ada Adit. Halo Mas Karim.

0: Gen 103,1 FM.
1: Bisa banget.
2: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkap alasan rutin melakukan sidak ke sejumlah lokasi di Kota Pahlawan. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Spanyol berhasil mengalahkan Prancis 2-0 di semifinal Piala Dunia 2026 pada Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Mengutip berita Detik Sport, dua gol kemenangan melalui penalti Michael Oyarzabal di menit ke-22 dan Pedro Porro pada menit ke-58 yang membawa Spanyol tampil dominan sepanjang pertandingan. Kemenangan ini memastikan Spanyol melaju ke partai final dan menjaga peluang meraih gelar juara dunia. Beralih ke berita selanjutnya, Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah kasus gagal jantung terbanyak kedua di Asia berdasarkan data Global Burden of Disease. Melansir berita CNN Indonesia, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah sekaligus peneliti Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Dr. Roni Maretianto Santoso mengatakan, tingginya angka gagal jantung di Indonesia merupakan akumulasi berbagai penyakit kronis dan faktor risiko yang tidak terkendali sejak dini. Menurut Roni, tingginya kasus gagal jantung menjadi persoalan serius karena tidak hanya menurunkan kualitas hidup pasien, tetapi juga meningkatkan angka rawat ulang di rumah sakit. Masyarakat diimbau menerapkan pola hidup sehat, rutin berolahraga, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk menurunkan resiko gagal jantung. Memasuki berita utama, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkap alasan rutin melakukan sidak. Ia mengatakan, sidak dilakukan untuk memastikan sistem dan mekanisme yang telah dibangun Pemkot Surabaya benar-benar dijalankan oleh seluruh perangkat daerah. Dilansir dari Kompas Jatim, Eri berharap jajarannya

0: dapat bekerja disiplin dan responsif tanpa harus terus diawasi secara langsung oleh wali kota. Menurutnya, masih ditemukannya dugaan pungli dan parkir tanpa izin menunjukkan pengawasan di lapangan belum berjalan optimal. Eri menegaskan akan terus melakukan sidak sebagai evaluasi kinerja dan tidak segan mengganti pimpinan perangkat daerah yang tidak menjalankan sistem dengan baik. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

Gen 103,1 FM bisa banget. Saya masih punya waktu 2 jam untuk menemani Sobat Gen di Kicau Pagi sambil ngobrolin ini Sobat Gen. Untuk yang belum bekerja, dari yang sudah bekerja, tinggalkan satu pesan langsung ke WhatsApp 0811-352-1031. Kirim voice note juga boleh, request boleh, kasih kabar jalan juga boleh. Nanti akan saya bacakan on air ya. Nah, untuk kali ini Sobat Gen, memang kenapa topiknya lumayan penting gitu. Soalnya teman saya bilang, kerjaku kerja wae, ojo pilih-pilih. Karena memang ada jurnal yang sudah disiapkan sama produser saya ini. Jurnalnya dari FEB UI, Formasi FEB UI. Ini jurnalnya bilang, pekerja muda atau pekerja yang baru bekerja gitu ya, yang usianya tua, lebih tua gitu, berpendidikan lebih tinggi, belum menikah, tinggal di kota, dan bukan perantau, itu ternyata butuh waktu lebih lama buat dapat kerja. Ah, rungok no guys. Jadi ini karena mereka tuh cenderung pilih-pilih Sobat Gen, nyari kerjaan yang sesuai dengan keinginan, dari benefitnya, dari jarak rumah mungkin, preine iso ake, cuti ini sembarang kalir. Gak mek cuti hamil, cuti keceklok ya ono mungkin. Dan sesuai dengan latar pendidikan mereka. Jadi akhirnya pilih-pilih banget tuh. Nah ini yang perlu diperhatikan. Pilih-pilih boleh guys, gak ada salahnya pilih-pilih. Tapi lembok pilih terus, gak kerja-kerja sampai umur seket. Wes mending angon bebek aja.

0: Gen 103,1 FM bisa banget, masih sama Karim Sujatmiko Sobat Gen. Dari yang sudah bekerja, untuk yang belum atau sedang mencari kerja, tinggalkan satu pesan. Sudah masuk di WhatsApp saya di 0811-352-1031. Ada Ika yang sudah ngirim VN panjang sekali. Kita dengerin bareng-bareng Sobat Gen.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Mas Karim
0: Sujatmiko.
1: Aku mau kasih pesan ya untuk yang belum bekerja. Karena aku dulu juga pernah ada di fase seperti ini. Jadi sambil cari kerja, harus terus bergerak. Wes pokoknya apa yang bisa dipegang, dikerjakan. Yang penting cuan dan halal. Misalnya di sela-sela cari kerja, gojek dulu, atau jualan online dulu, atau ke pasar mbola, sing iso ditol apa ya ditolai.
0: Aja ambigu ngono, Pak. Apa sing iso ditolai? Engko sofa ditol, TV ditol, omahe kosong. Masih ada, kita lanjutin ya Sobat Gen ya.
1: Terus pokoknya dan yang kedua juga bergerak untuk memperbanyak skill. Sekarang kan banyak di YouTube gratis atau sertifikasi gratis atau keterampilan gratis itu kan wake saiki sing diadakno oleh kayak kementerian atau mungkin pihak swasta juga. Itu juga terus untuk bergerak cari keterampilan, cari skill baru. Siapa tahu nanti tiba-tiba dapat jejaring, dapat peluang untuk kerja. Jadi sambil cari kerja, misalnya ngelamar kemana-mana, ya cok meneng. Bergerak untuk golek cuan sekecil apapun dan golek ilmu. Jadi
0: betul,
1: seperti itu
0: betul.
1: Untuk teman-teman yang belum dapat kerja, saya doakan semoga lekas dapat kerja. Amin.
0: Amin. Wih, bagus banget ini sarannya Kak Ika. Sumpah ini bagus banget, sangat konstruktif dan solutif buat teman-teman yang mungkin belum bekerja. Karena Kak Ika ini walaupun sekarang sudah dalam keadaan bekerja, beliau pernah dalam keadaan yang belum bekerja juga. Jadi sarannya adalah tingkatkan kemampuan diri ya. Jangan diem, jangan gak gerak. Harus banyak hal dilakuin, pokoknya halal. Ojo meneng, kecuali sampean dililit boa. Nah, iku baru meneng gak popo.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen lagi nyantai atau lagi nongkrong sambil ngerasain minuman kemasan yang praktis, rasa dan aromanya kopi banget. Ada nih yang enak banget dan rasanya udah pasti pekat kopinya. Cavino, kopi dalam kemasan botol. Rasa kopinya bold, beneran kopi banget, pakai Brazilian coffee beans, biji asli dari Brazil dan oat milk. Bikin rasa dan aroma kopinya bold. Jadi waktu minum, bukan main. Ada 4 varian rasa, oat cappuccino, milky espresso, oat mary latte, dan Spanish latte. Bisa kamu dapetin di mana aja, tersedia di semua supermarket terdekat. Cavino, asli kopinya, lebih bold, pasti rasa kopinya. Oh, shit!

0: María.
1: Selamat malam.
2: Halo.
1: Iya, dengan Bapak David.
2: Iya, benar-benar dari ini Bapak David ini.
1: Iya, Pak David, perkenalkan Pak, saya Pak Gilbert.
2: Pak
1: Gilbert, Pak, bukan Gibeng ya, Pak.
2: Gilbert.
1: Iya, dari Bea Cukai, Pak.
2: Hah? Bea Cukai? Aduh, bahaya sih.
1: Kok bahaya, Pak? Nggak pernah bayar cukai atau gimana?
2: Oh, bayar kok, Pak.
1: Pak, ini kan sering untuk yang ambil parfum pengiriman yang dari Singapura ya, Pak? Betul ya, terakhir ya?
2: Iya, benar, Pak. Terakhir dari Singapura saya ngambilnya.
1: Pembiayaannya biasanya bagaimana gitu loh, Pak? Kok sampai saya belum terima gitu? Apakah Bapak sudah bayar atau bagaimana?
2: Sudah bayar, Pak. Bayar ke forwardernya langsung.
1: Nah, iya. Saya kok nggak terima ya, Pak? Gimana ini? Putnya saya nggak nakut-nakutin ya, Pak, ya. Kalau misalnya ada pengiriman lain, ya nggak bisa sampai ke tangannya Bapak.
2: Aduh. Ya, terus saya harus bagaimana ini, Pak?
1: Tapi ini kan saya kan ngelihat ini usahanya Bapak. Ini kan parfum brand-brand gitu ya?
2: Iya, benar-benar. Parfum iya, branded, iya. Parfum niche.
1: Mungkin bisa dibantu gitu loh, Pak. Mau ngasih ke atasan saya gitu. Ini kan buat ulang tahun gitu, Pak ya. Atasan saya ini sukanya yang bau tanah itu apa? Parfum apa ya, Pak?
2: Saya nggak punya rekomendasinya kalau bau tanah, Pak. Kalau selain bau tanah, ada parfum yang lebih menarik sih, lebih unik ini. Parfum cairan...
1: Rencananya kan saya memang ini mau ada pameran, Pak, gitu loh. Ada inovasi di luar negeri, Pak. Parfum yang ditelen gitu, Pak. Yang mungkin Bapak coba cari. Kalau misalnya ada, ini kan inovasi ya, Pak ya. Jadi saya maunya kalau memang Bapak bisa membawa ini dari luar negeri parfumnya, saya mau yang dalam bentuk ini loh, Pak, kayak kapsul gitu loh, Pak. Tapi isinya itu parfum gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada customer gitu mau testi gitu, ya sudah saya masukkan aja kapsulnya. Des, wangi gitu, Pak.
2: Oh.
1: Kalau nggak salah saya pernah dapat itu dari Ethiopia itu untuk keluarannya itu, Pak. Lagi tren, gitu. Iya. Di Ethiopia, Pak.
2: Saya belum pernah dengar, Pak.
1: Oh, belum pernah dengar. Di sana itu lagi viral. Itu bisa kita viralkan di Indonesia gitu, Pak. Jadi kayak tren terbaru gitu loh, Pak. Parfum telan.
2: Parfum telan ya?
1: Iya, betul. Tuh.
2: Oh.
1: Tolong Bapak cari inovasi itu. Kalau misalnya oke, Pak, lo sudah, langsung kita bermitra aja gitu, Pak. Nanti masalah untuk pengiriman atau apa, nanti bisa lah, Pak, kita atur-atur gitu ya.
2: Boleh-boleh, Pak.
1: Nanti bisa diusahakan gitu. Saya kira-kira dapat jawabannya kapan ya, Pak?
2: Saya waktu satu mingguan lah, Pak.
1: Satu mingguan?
2: 7 hari lah.
1: Boleh,
2: satu
1: boleh,
2: mingguan,
1: boleh.
2: Pak.
1: Boleh. Ya. Itu store-nya di Plaza Marina lantai berapa ya, Pak?
2: Plaza Marina?
1: Iya.
2: Oh, kita nggak pernah buka store offline sih, Pak. Kita selama ini online, Pak. Rasanya Bapak salah toko deh.
1: Loh, Pak David, ini kan tokonya bau-bau itu nggak sih, Pak?
2: Iya, benar. Bukan bau-bau. Hah?
1: Bukan bau-bau, tak, Pak?
2: Bukan, Pak.
1: Walah, maaf, Pak David, saya salah. Berarti Pak David masuk salah sambung, Genep.

0: dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin vitaminku.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Barusan Sheila on 7 sederhana request dari Pak Erdi. Sudah diputar Pak Sheila on 7-nya. Semoga bisa menemani perjalanan. Bukan, yang tadi requestnya Sheila on 7 untuk pendukung Spanyol. Sederhana katanya. Koyok mainnya sederhana aire. Nanti harapannya siapa ya? Final Spanyol cocoknya sih biasanya Argentina ya, tapi gak tahu apakah mereka bisa melewati Inggris kali ini. Balik ke topik kita aja Sobat Gen, di WhatsApp 0811-352-1031. Tinggalkan satu pesan dari yang sudah bekerja untuk yang belum atau sedang mencari kerja Sobat Gen. Saya sambil bacakan yang sudah masuk di WhatsApp saya. Ini dari Mas Risa. Ini Mas atau Mbak ya? Mbak ya? Mbak Risa. Oh, kalau ini pesannya lebih ke sesama pekerja. Beliau bilang gini Sobat Gen, sak ngeluh-ngeluhne kerjoanmu, ojo sampai resign. Karena sik tetep ngeluan golek kerja, itu dia. Itu, hugging your job. Tapi memang kalau menemukan tempat yang lebih baik, tempat kerja yang lebih baik daripada tempat kerja yang sekarang, boleh diusahakan. Tapi kalau memang belum ada opsi lain, ya dilakukan sebaik-baiknya. Kecuali awakmu dikongon kerja rodi, ngunung aspal dalan, anyer panarukan. Iku baru laporo Komnas HAM ya. Kalau misalnya masih bisa dihadapi dengan semangat, ditahan aja, dilakukan aja dengan baik sambil mencari opsi yang lebih baik gitu Sobat Gen. Bukan berarti gak ada jalan keluar. Ini ada lagi yang ngirim voice note, ada Mas Ali Rifai. Kita coba dengarkan bersama-sama.
1: Selamat pagi.
0: Pagi.
1: Bapak Ngadi Makarim.
0: Amin. Wis ta mesti wis ro kok. Arek-arek iki gak tau ono sing bener nyeluk jenengku. Nama saya Karim Sujat Miko. Ono sing nyeluk Sujat, ono sing nyeluk Miko. Ono sing nyeluk Lek Jatmi iki saiki celuk Nadi Makarim. Aku mah amin tapi endinge kok dibui.
1: Saya Ali.
0: Siap, Mas Ali.
1: Mau melaporkan kondisi jalan dari arah Cerme menuju Benowo lancar.
0: Alhamdulillah.
1: Minta lagunya dong.
0: Boleh dong.
1: Yang Ungu Cinta Dalam Hati buat temani perjalanan saya. Terima kasih.
0: Oke, siap Bapak Ali Rifai. Ini saya putarkan lagunya Ungu dari Nadiem Sujat Miko.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen FM.
1: Facebook Gen ya tinggal cek di Gen 1031.fm.
0: Gen FM.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, bareng saya Karim Sujatmiko. Saya minta buat Sobat Gen yang sudah bekerja atau yang sedang bekerja, kasih satu saran atau kasih satu pesan buat Sobat Gen yang belum bekerja atau sedang mencari kerja. Langsung aja ke 0811-352-1031. Sambil saya live streaming di TikTok Sobat Gen, langsung aja cari saya di TikToknya Gen FM Surabaya, karena sudah banyak yang komen masuk. Ini adalah pesan dari yang sudah bekerja untuk yang masih masih mencari kerja atau belum dapat kerja. Ada Kak Kia, dia bilang katanya semangat buat terus apply. Kalau capek istirahat aja, it will pass. Bagus banget. Jangan pernah menyerah. Kalau capek itu istirahat, bukan berhenti. Mau nyampe atau enggak, tugas kita cuma satu Sobat Gen, terus berjalan. Anja. Ini mumpung saya lagi waras Sobat Gen, keluar semua ini pesan-pesannya. Ada juga pesan dari Mas Salmon, ini katanya, pesanku hati-hati karo dalan kerian. Ini bukan pesan dari yang sudah bekerja ya, ini pesan dari sopir ini kayaknya ya. Tapi kalau ini harusnya berlaku di semua jalanan Sobat Gen, hati-hati di jalan itu penting banget. Saya geser ke WhatsApp-nya Gen FM Surabaya. Mas Handoko masuk ikutan WhatsApp. Pesan untuk yang belum bekerja, tetap semangat untuk mempertahankan hidup. Wah, itu berat. Betul Mas, saya sepakat. Ini semua akan lewat Sobat Gen. Buat yang belum dapat kerja atau sedang mencari kerja dan merasa sulit, tenang aja, tetap bertahan hidup. Jangan menyerah. Sama kayak katanya Cah Deso ini di streaming saya di TikTok, whatever will happen, life must go on. Itu dia. Ini saya suka nih, ngasih semangat satu sama lain, walaupun yang bully rasan-rasan ya.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, buat nambah nafsu makan si kecil, gunakan Biolisin Vita Honey yang sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus dan temulawak untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Bisa didapatkan di apotek, e-commerce favorit, atau Berno Farm Official Shop sekarang juga. Biolisin Vita Honey, madu asli, dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM.
1: Bisa banget.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya, yang akan bawakan berita update terkini. Meresahkan warga, 7 komplotan begal diringkus Polda Jatim. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Pertamina Partaniaga melakukan penyesuaian harga produk bright gas yakni LPG jenis 5,5 kg dan juga 12 kg yang berlaku efektif mulai 15 Juli 2026. Mengutip berita CNBC Indonesia, Vice President Corporate Communication Pertamina Kitty Andora mengatakan penyesuaian harga tersebut merupakan bagian dari evaluasi berkala perusahaan untuk produk yang kompetitif bagi masyarakat. Melalui evaluasi tersebut, harga bright gas mengalami penurunan, yakni pada tabung 12 kg dari Rp228.000 per tabung menjadi Rp220.000 per tabung. Lalu pada tabung 5,5 kg dari Rp107.000 per tabung menjadi Rp103.000 per tabung. Beralih ke berita selanjutnya, perakiraan cuaca kota Surabaya pada Rabu 15 Juli 2026 diperkirakan didominasi kondisi cerah berawan sepanjang hari. Dilansir dari Radar Surabaya, suhu udara mencapai puncaknya di kisaran 30 hingga 31 Celcius dengan suhu yang dirasakan dapat mencapai sekitar 35 derajat Celcius. Meski cuaca di Surabaya diperkirakan cerah, BMKG mengingatkan masyarakat pesisir agar tetap mewaspadai potensi banjirop. Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Tanjung Perak, Sutarno mengatakan, banjirop diperkirakan masih berpotensi melanda sejumlah wilayah pesisir Jawa Timur hingga 17 Juli 2026. Memasuki berita utama, tim Catnan Ras di Treskrimum Polda Jawa Timur berhasil mengamankan dua kelompok yang kerap meresahkan warga di berbagai daerah. Dengan total sebanyak 7 pelaku diamankan dari operasi yang berlangsung selama sepekan terakhir. Mengutip berita Detik Jatim, Kasubdit 3 Catnan Ras di Treskrimum Polda Jatim, AKBP Arbaridi Jumhur mengungkapkan bahwa dua kelompok ini biasa beraksi di wilayah Pasuruan hingga Jember dengan total sementara 10 TKP. Berdasarkan hasil pemeriksaan, mayoritas pelaku merupakan residivis kasus kejahatan jalanan, yaitu kelompok spesialis pencurian kendaraan roda 4 dan roda 2. Dari ketujuh pelaku, yang satu diantaranya harus menjalani perawatan medis karena pelaku mengalami luka serius setelah nekat melarikan diri dari kejaran petugas. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.
3: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sujatmiko sobat Gen. Jam sudah menunjukkan pukul 9 alias jam songo, masih bisa bersama saya 1 jam lagi sobat Gen sampai jam 10. Yang kita obrolin adalah kasih satu pesan dari yang sudah bekerja untuk yang belum atau sedang mencari kerja. Langsung aja di WhatsApp 0811-352-1031. Saya geser untuk di live streaming saya. Tadi ada Mas Arlin. Mas Karim, salam untuk istriku yang ada di rumah sakit dekat Sidoarjo. Namanya Intan, bagian laborat. Siap, sudah disampaikan. Kak Intan, ada salam dari suaminya berarti tadi ya. Dari suaminya tuh. Boleh dibales kalau mau bales. Ada Mas Agus juga di live streaming. Mas, salam gawe bojoku sing kerjo nang Puri. Hati-hati nang dalan. Siap, sudah disampaikan. Sing nang dalan tapi wis dikasih salam. Iki berarti harusnya dengerin di jalan iki radio nih. Gawe headset iki gak mungkin manggul radio lawas. Kayak arek hip hop tahun 90-an. Ampe numpak beat. Ada Mas, Kak ya ini. Ada Mbak Jani di WhatsApp. Selamat pagi Kak Karim dari Jani. Salam buat anakku Akila ama Alesya. Sayang selalu. Request dari Cak Nan buat Kak Karim sehat selalu dan terima kasih. Terima kasih doanya Kak Jani. Disampaikan salamnya, semoga anaknya dengerin Gen FM juga ya dan selalu sehat. Saya buka lagi di WhatsApp. Ada siapa ini? Freestyle Girl. Normal ini namanya. Gak mungkin ini nama KTP. Ayo sopo iki jenenge. Oh ini loh Monica namanya. Kak Monica. Bener banget Kak katanya. Oh ini bahas topik ya. Bahas topik salam, bukan salam. Satu pesan dari yang sudah bekerja untuk yang belum bekerja. Katanya bener banget Kak. Bukan lowongannya yang enggak ada, tapi job seekernya yang cuaci. Oh, cuaci itu pilih-pilih ya. Kantor tempatku kerja sampai dengan hari ini masih buka lowongan kerja as driver. Mau bilang loker yang susah, lah nyatai aku juga susah nyari pelamar. Iya, iki padha angel yo. Iki koyo meneng-menengan ngono, loker buka lowongan, meneng-meneng sing golek kerja yo meneng-meneng, meneng-menengan terus akhirnya sampai nganggur umur swidak.
0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sujatmiko Sobat Gen. Masih ngobrolin untuk yang sudah bekerja atau sedang bekerja. Tinggalkan satu pesan untuk yang belum bekerja atau sedang mencari kerja. Ini ada WhatsApp yang sudah masuk di 0811-352-1031. Saya akan bacakan satu-satu. Ini ada Mas Teddy yang sudah mengirim chat ya. Dia bilang cari kerja jangan pilih-pilih, itu dia. Jangan baper kalau dimarahin atasan. Introspeksi dulu, ada kekurangan apa dalam kinerja kita. Upgrade skill buat naikin karir, bukan nyingkirin rekan kerja. Waduh, bold, underline ini ya. Bukan nyingkirin rekan kerja buat naikin karir. Lu. Semangat pejuang rupiah. Kalian harus kuat karena kalian WNI. Kayak jarene dokter Gia wingi ya. Ternyata ibadah terpanjang itu bukan menikah tapi WNI. Ini siapa? Kak Dani. Kak Dani masuk. Selamat pagi Kak Dani. Katanya pintar-pintarlah cari muka ke bos. Waduh. Ini uncommon, bro. Sarannya pintar-pintarlah cari muka ke bos biar aman di kerjaan. Kerja modal jujur tidak akan membuat kalian aman, yang ada kalian jadi target tendangan maut. Waduh. Iki abot teman. Ini gak tahu ya, ini berbeda-beda di setiap lingkungan kerja. Tapi harusnya lingkungan kerja yang positif adalah yang fair ya Sobat Gen ya. Ngerti di sing kerjong genah, di sing golek rai, di sing teko absen turu, tangi absen mulih.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Nutrisi Harian.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Pak Irawan. Pak Irawan, saya Pak Kadir, dosennya Vira.
2: Ya, kenapa Pak?
1: Gini Pak, Vira ini kemarin itu waktu ospek ngilang begitu. Si Vira ini malah ngikut ngatur parkir gitu loh Pak.
3: Ya terus.
2: Anaknya ini aktif banget memang Pak.
1: Saya itu kan baru terima laporannya gitu loh Pak. Saya juga negur sama anak-anak. Kok nggak diomongin sama saya gitu? Kan saya kan juga bisa langsung turun tanah gitu loh Pak, ke dalam gitu Pak. Bapak nemu apa namanya fosil-fosil gitu?
2: Belum sih Pak, belum bisa dapatkan kalau kayak gitu.
1: Jadi gini Pak, bulan lalu itu ada pameran fosil-fosil purba. Nah, saya itu sama dosen-dosen di sini ngeliat ya CCTV itu loh Pak, anak Bapak itu gondol.
2: Apa yang hilang tadi apa Pak?
1: Fosil nyambi Pak, peninggalan Mojopahit Pak.
2: Oke gini, saya nggak bisa nyamber ke sana dulu karena posisi saya memang yang lagi baru meninggalkan Surabaya Pak. Nanti saya usahakan saya bisa ketemu sama anaknya, jalan sambil saya cek.
1: Saya tuh nggak masalah.
2: Betul.
1: Pak, ada di parkiran atau ngatur parkir.
3: Ya terus.
1: Gimana itu nggak masalah Pak, tapi saya yang paling terpenting tuh fosil nyambi ini loh Pak, itu paling penting. Karena kalau enggak nanti pihak rektor yang turun tangan Pak buat nyari nyambinya ini Pak.
2: Oke baik, saya minta waktu dulu ya Pak ya.
1: Bapak tahu nyambi kan Pak?
2: Tahu.
1: Oke, nyambi yang Bapak tahu itu warna apa Pak?
2: Coklat kehitaman gitu ya.
1: Nah niki Pak, karena kan sudah fosil nih Pak nge, jadi ini coklat bladus gitu Pak. Itu yang Bapak yang cari mungkin taruh di lemari mungkin atau di tasnya.
2: Nanti kalau saya lihat kira-kira ada yang mengarah ke sana, nanti saya komunikasikan sama Pak Kadir.
1: Ah Bapak bisa ke kampus kira-kira hari apa nge Pak nge?
2: Paling cepat hari Senin.
1: Mboten apa-apa, saya tunggu ini di kampus Medoan Pak.
2: Kampus B kan?
1: Gak ada Pak, kita cuma satu kampus. Ini bukan bapaknya Vira Kusnaini?
2: Bukan, anak saya itu Vira Yunaini Kusuma Linda.
1: Berarti Pak Irawan masuk
4: salah sambung GDPM.
2: Luar biasa, kena deh saya. Aduh.

0: ini. Perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
2: Gen FM.
3: Makasih yore isi nongkrong bareng Gen FM.
4: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Ken 103.1 FM bisa banget. Sobat Ken masih sama Karim Sujatmiko sampai dengan jam 10 nanti. Sobat Ken kalau misalnya ada kabar di jalan atau mau request boleh banget ke 0811 352 1031. Sambil buat yang sudah bekerja atau yang sedang bekerja, kasih satu pesan untuk yang sedang mencari kerja atau belum bekerja. Jadi kita lagi ngobrolin itu Sobat Gen. Ada yang sudah masuk di WhatsApp. Ini ada Mas Bowo yang sudah ngirim voice note. Mari kita dengerin bareng-bareng satu pesan untuk yang belum bekerja atau sedang mencari kerja.
1: Halo, saranku sih untuk yang mungkin masih muda-muda, yang punya skill, mending kalian fokus untuk ngembangin skill kalian. Yang jago jualan, ya kalian fokus jualan.
0: Nah,
1: yang jago servis, kalian upgrade lagi skillnya. Mungkin bisa sampai dapat sertifikat ataupun terkenal di sana sini ya. Karena jangankan kalian ngelamar, kalau kalian sudah terpatenkan skill kalian, perusahaan pun pasti berlomba-lomba untuk merekrut kalian.
0: Masuk akal itu. Jadi cara dari Mas Bowo ini adalah sarannya, ini karena beliau sudah bertahun-tahun ya kerja ikut orang. Tadi juga di voice note sebelumnya beliau istilahnya adalah ngasih asam garamnya lah kerja ikut orang itu gimana. Dan sarannya adalah itu, jangan bingung kalau lamaran-lamarannya belum ada yang nerima, fokus di self development aja, dikembangin yang benar. Karena kalau dari jurnal ini juga sudah dicarikan sama produser saya ke Alia. Zaman sekarang itu fenomenanya adalah orang-orang yang sudah S1, S2 itu bahkan mereka rela melakukan hal-hal yang sifatnya kerjaannya non formal gitu. Jadi mereka harus menerima pekerjaan yang gak sesuai sama latar belakang pendidikan mereka Sobat Gen. Mbah iku misalnya ya iki waiters, bahkan fenomenanya yang sampai ke luar negeri. Itu ada yang memanen stroberi, gitu-gitu. Ada yang kerja kasar, ada yang jadi kuli tambang. Padahal di Indonesia mereka S2. Itu gokil sih. Tapi balik lagi, semangatnya mengelolanya bagaimana. Kalau misalnya walaupun S1, S2 tapi ternyata punya keahlian gawe somai ngono, gak apa-apa kan, benino nggulung gubis. Jangan, gak usah takut dua kata lucu S2 gulung gopis guys.
2: Gen 103.1 FM bisa banget.

0: musik kita pause sikit. Ngopi sikit, tarik nafas sikit, habis sikit lanjut joget maneh.
1: Sudah masuk musim liburan, tapi in this economy tetap pengen liburan seru dan nyaman, kan? Tenang, ada FOMO, Focus Promo Holiday. Bisa wujudin liburan jadi nyaman dan fun. Nikmati penawaran spesial, diskon hingga 5,9 juta rupiah dari merchant di dalam dan luar negeri pakai QR bayar, kartu kredit atau debit mandiri, hingga penukaran live-in point. Jadi, QR cross-border ini bisa dipakai di luar negeri. Mulai dari F&B, travel, hotel, beauty, entertainment, sampai stationer. Nikmati promo spesial brand favorit seperti Havaianas, Gramedia, Traveloka, Tiket.com, Mothercare, hingga Ginger Snaps dan masih banyak lagi. Jangan lewatkan promo seru produk Bank Mandiri. Masih banyak program lainnya. Cashback sampai dengan 200 ribu dari tabungan Now. Periode promo dari 15 Juni sampai 15 Juli 2026. Cek info di bmri.id/FOMOHOLIDAY. Banyak serunya. Bank Mandiri berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank Mandiri merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
3: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

Gen 103,1 FM bisa banget. Masih bisa request loh Sobat Gen. Walaupun ini adalah talk terakhir sebelum saya closing nanti, tapi Sobat Gen langsung aja masuk ke WhatsApp di 0811 352 1031. Masih ada waktu untuk request. Sambil saya akan bacakan Sobat Gen yang sudah ikutan ngobrol di topik kali ini, satu pesan dari yang sudah bekerja untuk yang belum atau sedang mencari kerja. Ini ada Dwi, Kak Dwi. Assalamualaikum Lek Jatmi. Ya ampun. Ya wis, waalaikumsalam. Saranku kerja sing tenang, enak, gak enak, mindset selama si oleh duit karena kita butuh gas. Oke. Nek pengen suge cepet, Gunung Kawi oke. Tumbalno bosmu. Iki ya apa carane nyolek bos sik gelem ditumbalno nang Gunung Kawi. Bos, ayo bos nang Gunung Kawi lah, tak tumbalno sampean ku hasilnya bagi loro. Ini ada Mas Zeva juga ikutan masuk di WhatsApp. Halo Kak, saya Zeva. Halo juga, salam kenal. Ini baru masuk ya di nomornya Gen FM. Mau request Sheila on 7? Ah, tadi sudah Kak. Tadi sudah guys, Sheila on 7 ya. Boleh yang lain ya. Ini ada Trias. Trias juga baru masuk di WhatsApp. Buat yang masih nyari, tetap semangat. Dan buat yang udah dapat kerjaan, kerjakan sesuai porsinya biar pekerjaan gak ditambah, tapi bayarannya gak ditambah. Banyak terjadi. Benar, ya taulah batasannya. Kalau memang mengerjakannya sudah mulai sambat dan effortful gitu, sampai sakit atau sampai negatif lah di kita, ya dibatasi Sobat Gen ya. Jangan terlalu forsir. Ini juga ada nomor baru yang baru masuk ke Gen FM. Siapa ini? Oyon. Nama aslinya siapa ini Kak Oyon? Boleh ditulis. Dia bilang katanya kerja itu untuk cari upah, bukan cari muka. Yoi. Sama-sama pekerja, jangan saling menjatuhkan rekan kerja. Itu dia. Requestnya adalah Sal Priyadi. Ada titik di ujung doa. Siap. Langsung setelah ini. Buat Mas Oyon, Sal Priyadi ada titik di ujung doa.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Harga daging sapi di pasar Porong Sidoarjo terus naik hingga membuat sejumlah pedagang memilih tidak berjualan. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka menyatakan bakal memperluas skala operasi serangan militer ke teritorial Iran mulai pekan depan. Dilansir dari Kompas.com, Trump menegaskan gempuran tersebut akan terus berlangsung sampai pihak Teheran bersedia tunduk di meja perundingan. Ia mengancam akan menjadikan fasilitas vital pembangkit listrik dan jembatan sebagai target operasional baru. Beralih ke berita selanjutnya, BMKG melaporkan sekitar 60,5% wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau hingga dasarian 1 Juli 2026. Angka tersebut meningkat 11,6% dibandingkan periode dasarian sebelumnya. Melansir berita iNews.id, BMKG mengungkapkan bahwa penguatan periode kering tersebut turut dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang masih bertahan di Samudra Pasifik. Meski demikian, BMKG mengatakan potensi hujan belum sepenuhnya hilang dengan kategori rendah diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, dan Sulawesi. Memasuki berita utama, harga daging sapi di pasar Porong Sidoarjo mencapai Rp130.000 per kilogram, sedangkan daging kualitas pilihan dijual hingga Rp140.000 per kilogram. Berdasarkan laporan dari Detik Jatim, kenaikan harga yang terjadi 3 kali dalam 3 bulan terakhir membuat daya beli masyarakat menurun, sehingga sejumlah pedagang memilih libur berjualan untuk menghindari kerugian. Para pedagang mengaku penjualan turun deras. Jika sebelumnya bisa menjual 3 hingga 4 ekor sapi per hari, kini 1 ekor saja belum tentu habis terjual. Para pedagang berharap pemerintah segera menstabilkan harga dan menjaga pasokan sapi potong agar harga sapi tidak terus melonjak. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Gen 103,1 FM, bisa banget sudah jam 10 Sobat Gen. Ini artinya saya sudah harus mengakhiri siaran pada hari ini. Besok akan ketemu sama Nareswari Lila. Ketemu saya lagi di minggu depan Sobat Gen ya. Lagu terakhir Senja Teduh Pelita dari saya tadi menutup siaran saya pada hari ini. Terima kasih banget buat semua Sobat Gen yang sudah ikutan ngobrol baik di WhatsApp 0811 352 1031 maupun ketika saya tadi live streaming di Gen FM Surabaya. Semoga harinya Sobat Gen selalu lancar, lampu lalu lintasnya selalu hijau, setiap hari rasanya hari Minggu. Rezekinya lancar, semoga doa-doanya balik ke saya juga. Akhir kata saya harus cabut Sobat Gen, terima kasih buat yang sudah membantu saya. Ada produser Kak Aliyah, ada operator juga Kak Fajar. Saya Karim sign out, see you when I see you, bye-bye.
1: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
2: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Pagi dengan Rico.
2: Ya, dari mana ya?
1: Rico, saya Budi, saya ketua dari PPT nih, Persatuan Pecinta Timnas.
2: Oh iya.
1: Gini bro, gara-gara bola kemarin Indonesia Uzbek, gue ingin mengajak lo merapatkan barisan, ya, bergandeng bersama untuk Indonesia bro.
2: Oke,
1: kita berdiri bersama, kita bergandeng bersama, mengibarkan bendera Indonesia dan menunjukkan betapa cintanya kita kepada tanah air ini bro. Gue ingin mengajak lo untuk melakukan boykot.
2: Boykot gimana tuh?
1: Boykot produk-produk dari Thailand gara-gara wasit yang itu tuh.
2: Bentar.
1: Lo kan jual jersey Thailand kan?
2: Iya.
1: Gue minta lo jangan jual itu lagi, bro.
2: Tapi gimana, bang?
1: Lo cinta sama Indonesia apa enggak? Lo tanya diri lo cinta apa enggak sama Indonesia? Number one itu dulu. Yang kedua, ini gue kasih tau ya. Yang udah gabung nih ada Thai Tea, Mango Sticky Rice, bahkan pengusaha durian montong pun tidak mau jualan, bos. Sudah merapatkan barisan. Ada restoran jualan Tom Yum, dia juga tidak mau buka, bro. Menyatakan bahwa siap dalam barisan PPT, Persatuan Pecinta Timnas, dan tidak akan menjual produk-produk Thailand. Nah, gue sekarang menanyakan, posisi lu di mana? Bersama kami di sini Indonesia, atau kamu bersama Tongnak, Tangbang?
2: Bersama Indonesia.
1: Sebentar. Sebelum lu ngomong. Sebelum lu ngomong, bro. Ini ada pengusaha, gue gak usah nyebut brand ya, bro ya. Tapi dia adalah pengusaha Thai Tea terbesar se-Indonesia, bro. Bu, ini bu. Ini orangnya, bu.
3: Mas, ini saya Bu Parti. Saya itu udah dagang Thai Tea udah lama, Mas. Jujur ya, semenjak saya jualan Thai Tea, emang omsetnya meledak, Mas. Tapi yang namanya cinta Indonesia, cinta tanah air, itu tidak bisa, Mas, digantikan dengan uang. Yang menurut saya itu tidak sepadan. Karena arti sebuah kesetiaan dan kecintaan, Mas. Boykot. Kita harus boykot, Mas. Saya sampai jadi ketua paguyuban, Mas. Paguyuban. Boy Thai, boykot produk-produk Thailand. Saya ketua paguyubannya. Semua sudah merapatkan barisan. Okay. Pedagang Tom Yum, Thai Tea, Mango Sticky Rice, Durian Sticky Rice, kabeh pokoknya. Mas coba, Mas bayangin kalau misalnya kita di posisi pemain Indonesia, Mas.
1: Bersama kami, Indonesia, atau Anda bersama Thailand?
2: Saya juga bingung ya kalau misalkan jawabnya gimana.
1: Ibu, tolong ngomong lagi, Bu, biar dia mau merapatkan barisan.
3: Mas, tolong dong, Mas. Kita ini hargain, Mas. Kita di PPT jangan sampai kepepet. Boykot! Hidup! Persatuan Pecinta Timnas. Jangan bikin negara kita panas. Bagaimanapun, kita harus waras. Begitu, Mas.
1: Boykot!
2: Apa namanya?
1: Hari ini tutup toko Anda, boykot produk-produk Thailand. Anda bersama kami atau tidak?
2: Gak bisa deh kayaknya.
1: Saya tahu toko Anda di mana. Nanti kalau sedikit kami ganggu tokonya, itu bukan urusan saya ya, Mas.
2: Kok sampai kayak gitu, Mas? Itu saya nanti.
1: Oh, saya gak tahu.
2: Duit gak ada ini, gak ada toko.
1: Itu saya gak tahu.
2: Rezeki buat anak. Nanti gimana, Pak?
3: Bentar. Mas, rezeki itu Tuhan yang atur.
1: Saya tanya sekali lagi, Anda bersama kami atau tidak? Kalau bersama kami, bagus.
2: Saya gak bisa jawab, Pak. Kalau ini, Pak.
1: Udah, Bu. Kita datengin, Bu. Kita siram orang ini pakai
3: milk
1: bun. Kita siram, Bu, orang ini, Bu. Kita banjur pakai...
3: Pakai kuah Tom Yum.
1: Kuah Tom Yum, Bu.
3: Yang cabai rawitnya pedes, level 10, bener.
1: Rambutnya kita acak-acak, bener.
3: Kita samperin aja ke radionya, Pak.
1: Ini Mas Rico, kan? Mas Rico Ceper, kan?
2: Rico Ceper?
1: Iya,
3: penyiar.
2: Nama saya Rico Avandi.
3: Pak Budi kepriben sih?
1: Tadi awal juga bingung.
3: Salah orang.
1: Kok gak cadel orangnya?
3: Salah orang dong, salah sambung.
1: Dan Rico masuk salah sambung di...
3: Gedeba!
2: Apa ini?
3: Ayah lu gak cinta negara. Parah banget.
2: Diancam pakai kuah Tom Yum.

0: Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: Halo.
1: Pagi, Pak Riko.
0: Dari mana, Pak?
1: Dari properti nih, Pak.
0: Iya, gimana? Ada jawaban soal air? Kan langsung datanya cepat pakai handphone, Pak. Jangan pakai telepon kantor. Takut kedetek, diganggu ya, Pak, ya.
1: Perkenalkan dulu, saya Pak Louis nih, Pak. Saya marketing dari properti nih, Pak.
0: Saya posting di IG story ya.
1: Iya, gitu. Dan di mention saya dikasih tahu oleh tim saya. Kalau dilihat dari rumahnya sih ini ya, anak old money ini kalau zaman sekarang ya, Pak.
0: Iya.
1: Kendalanya apa? Mungkin bisa diceritakan kepada kami.
0: Perihal dapat surat edaran tanggal 9, hari ini kebetulan siang ada mau ketemu syuting sama Raffi Ahmad. Apakah di Andara juga sama masalah air ya? Masalah air terkait di komplek di sana ya. Kaitannya ada penaikan pajak penyesuaian 12%.
1: Okay.
0: Kalau nonton di media, penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani Prabowo gitu ya, yang dikenakan itu misalnya barang-barang mewah, kapal yacht, katanya begitu ya. Apakah air itu masuk ya?
1: Okay, kami paham sekali, Pak. Saya jelaskan bahwa kenaikan kami itu tidak ada hubungannya dengan PPN.
0: Di surat itu ada, Pak?
1: Ya, tapi kalau Bapak perhatikan surat tersebut ya, Pak ya, itu kan kenaikannya itu untuk sebagai perumahan mewah, Pak.
0: Seluruhnya, Pak?
1: Iya, untuk saat ini dari tim kami minta Bapak untuk take down dulu apa yang Bapak sudah post.
0: Take down?
1: Iya.
0: Kenapa take down, Pak?
1: Loh, itu kan pencemaran nama baik tuh, Pak Riko. Atau kalau tidak di take down, kami akan somasi Bapak.
0: Oh iya, tahu. Saya undang ITE, tahu.
1: Iya, saya nggak nanya Bapak tahu undang-undang ITE atau tidak. Kami menyayangkan kenapa Bapak tidak WA, DM, datang ke kantor pemasaran, atau Bapak datang ke paguyuban IPL. Itu kan bisa, Pak.
0: Saya nggak tahu yang itu, Pak. Saya cuma tanya, ngertiin ke
1: Kita disini. Sekarang sudah ngerti kan, Pak? Take down.
0: Oh, jadi penjelasannya karena dipinta oleh
1: take down. Sekarang.
0: Pemerintah.
1: Take pemerintah. Down. Sekarang.
0: Bapak mengancam.
1: Bapak paham take down. Sekarang. Bapak paham kata take down itu apa?
0: Iya, saya ke kantor pemasaran ya, Pak ya.
1: No, Bapak nggak usah ke sini. Bapak tinggal take down.
0: Ya, oke.
1: Bapak tahu arti dari take down?
0: Tahu, Pak.
1: Nah, jadi tolong take down sekarang. Kita sambil telepon saya bisa lihat postingan Bapak. Masih ada nih, Pak. Bisa take down sekarang, Pak?
0: Ya.
1: As we speak, di take down. Halo?
0: Halo.
1: Halo. Wah, halo? Ini Anda emang tidak sopan ya. Udah belum di take down, udah gitu ditutup teleponnya. Ini Pak Riko Tampati kan?
0: Salah, Pak.
1: Ini Riko apa?
0: Riko Manjunta.
1: Riko.
0: Saya, ini siapa? Saya Riko Teper, Pak.
1: Saya dari Baya Properti, Pak. Wah, kayak saya salah orang, saya salah sambung. Dan Pak Riko masuk salah sambung di
2: GDB! Baya. Beye. Selamat tahun baru, Riko Teper. Gila, penyiar radio. Kena juga kerjain salah sambung.
1: Ngerjain penyiar radio.
0: Ya Allah, pantesan deh pertanyaan-pertanyaan tadi gue balikin, lu kagak bisa jawab. Puas, awal tahun udah gak ngasih job tahun baru.
1: Eriko, gak usah lu, gue juga kagak dapet.

Yasin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di

0: 5 menit lagi waktunya Refill Mood bareng Gen FM.
1: Sobat Gen, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at Big Week ID.
2: Big Week, ini baru bengkel.
3: Gen FM.
4: Follow dan cek cuitan Gen FM di X at Gen 1031 FM SE.
5: Makasih yore isi nongkrong bareng Gen FM.
6: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Ui rek, musiknya tak pause sisik. Ngopi sik, tarik nafas sik. Habis siki, lanjut joget maneh.
1: Halo.
2: Halo.
1: Dengan Mas Rispo ya?
2: Iya.
1: Mas Rispo, kenalin saya Anton. Saya adalah generasi kedua pemilik dari Bakmi Naga.
2: Iya.
1: Tahu sama produk kami, Bakmi Naga?
2: Tahu, saya pernah makan juga.
1: Wah! Bonar nggak?
3: Apa kata dunia?
1: Cabang pertama kita, Bakmi Naga, di daerah Bonar.
2: Bonar di daerah mana itu ya?
1: Jakarta Pusat.
2: Bukan.
1: Mungkin di perumahan ya?
2: Iya.
1: Ya. Berkenan nggak kalau jadi brand ambassador di kami nih? Bertiga dengan kawan-kawannya yang saya lihat ada di yogurt ya?
2: Timori ya?
1: Iya, kita mau konsep kayak gitu, kamu berenang-berenang di EMI. Kira-kira ada minat?
2: Ya, jadi brand ambassador mau apa aja, namanya kerjaan.
1: Sama satu lagi nih, kita mau ngundang untuk MC dulu, mungkin kita sekalian bisa kenalan. Tanggal 30 ada kerjaan? Kita mau ada acara Imlek.
2: Kalau saya sih aman, tapi nggak tahu teman-teman yang lain.
1: Oke. Nah, bisa nggak kalau barengan sama Viko?
2: Viko. Masa berempat?
1: Iya.
2: Ya nggak apa-apa kalau kerjaanmu.
1: Boleh ya?
2: Boleh
1: ya? Bisa ya? Oke, untuk tanya jadwal sama harga nih. Karena saya dapat Viko harganya untuk jadi brand ambassador 200 juta.
2: Buat siapa? Viko.
1: Nah, kalau untuk kamu bisa diskonnya nggak nih?
2: Saya diskon maksudnya?
1: Jadi kalau Viko 200, kamu ya mungkin 100 gitu untuk bertiga.
2: Ya, nggak bisa.
1: Oh, nggak bisa ya?
2: 100 bertiga ya?
1: Iya.
2: Ntar saya makan bami naga aja lah.
1: Suka gitu, belum apa-apa udah lucu ini, saya suka ini. Nanti untuk konsep iklannya kalau sudah oke, ya, kamu juga nanti muka akan ditutup pakai kostum naga.
2: Ya, gak usah saya berarti.
1: Oh, tapi nanti pasti buka. Rispo gitu.
2: Oh.
1: Nanti kamu jadi naga, Hifsi jadi baso, Rigen jadi pangsit.
2: Ini kayak bukan owner nih.
1: Saya owner yang langsung masuk turun ke bawah ngomongin tentang digital.
2: Masa sih?
1: Iya.
2: Terserah apa aja, kayak di Cimory kan jadi perut, jadi usus.
1: Nah itu. Nah untuk budget 100 bertiga gimana nih, 100 bertiga?
4: Enggak.
1: Itu manajer sebelah?
2: Enggak, itu istri saya.
1: Oh istri.
2: Iya.
1: Ini lagi makan ya?
2: Lagi makan.
1: Bakmi?
2: Bakmi GM.
1: Yuk ngomong kayak gitu sensitif loh kita.
2: Betul.
1: Yuk ngomong Estelle 77, saya nggak apa-apa. Yuk ngomong GM loh.
2: Ini Gajah Mungkur, Bami Gajah Mungkur yang abang.
1: Budget gimana budget?
2: 100 bertiga nggak bisa, sendiri aja nggak bisa itu.
1: Mahal banget ya.
2: 200 juga nggak masuk loh.
1: 200 juga nggak masuk. Kamu yuk ada manajer?
2: Ada.
1: Oke, nanti saya DM kamu Instagramnya @anantariski ya?
2: Bukan, Anantarispo.
1: Loh, saya salah orang.
2: Enggak salah, tetap saya itu Anantariski.
1: Oh, saya nyarinya Anantarispek saya.
2: Iya, sama saya juga.
1: Salah orang ini saya.
2: Enggak, benar.
1: Salah dong, please salah. Biar saya sudahi telepon ini. Salah ya?
2: Benar.
1: Tolong salahin dong, biar saya bisa selesaikan telepon ini. Ini Mayor Teddy bukan?
2: Bukan.
1: Saya salah orang. Saya salah sambung. Dan kamu masuk salah sambung di GDP.
2: Hei, mantap.
1: Kayak gak excited ya, Po?
2: Kalau Piko mau excited segitu pasti.
0: 100 kan? Sip, makasih isi stay nanggen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: nasi harian.
1: Selamat malam.
2: Halo.
1: Iya, dengan Bapak David.
2: Iya, benar-benar dari ini Bapak David ini.
1: Iya, Pak David, perkenalkan Pak, saya Pak Gilbert.
2: Pak
1: Gilbert, Pak, bukan Gibeng ya, Pak.
2: Gilbert.
1: Iya, dari Bea Cukai, Pak.
2: Hah? Bea Cukai? Aduh, bahaya sih.
1: Kok bahaya, Pak? Nggak pernah bayar cukai atau gimana?
2: Bayar kok, Pak.
1: Pak, ini kan sering untuk yang ambil parfum pengiriman yang dari Singapura ya, Pak? Betul ya, terakhir ya?
2: Iya, benar, Pak. Terakhir dari Singapura saya ngambilnya.
1: Pembiayaannya biasanya bagaimana gitu loh, Pak? Kok sampai saya belum terima gitu? Apakah Bapak sudah bayar atau bagaimana?
2: Sudah bayar, Pak. Bayar ke forwardernya langsung.
1: Nah, ya, saya kok nggak terima ya, Pak. Gimana ini? Putnya saya nggak nakut-nakutin ya, Pak, ya. Kalau misalnya ada pengiriman lain, ya nggak bisa sampai ke tangannya Bapak.
2: Aduh. Ya, terus saya harus bagaimana ini, Pak?
1: Tapi ini kan saya kan ngelihat ini usahanya Bapak. Ini kan parfum brand-brand gitu ya?
2: Iya, benar-benar. Parfum branded, parfum niche.
1: Mungkin bisa dibantu gitu loh, Pak. Mau ngasih ke atasan saya gitu. Ini kan buat ulang tahun gitu, Pak, ya. Atasan saya ini sukanya yang bau tanah itu apa? Parfum apa ya, Pak?
2: Saya nggak punya rekomendasinya kalau bau tanah, Pak. Kalau selain bau tanah, ada parfum yang lebih menarik sih, lebih unik ini. Parfum cairan...
1: Rencananya kan saya memang ini mau ada pameran, Pak, gitu loh. Ada inovasi di luar negeri, Pak. Parfum yang ditelen gitu, Pak. Yang mungkin Bapak coba cari. Kalau misalnya ada, ini kan inovasi ya, Pak, ya. Jadi saya maunya kalau memang Bapak bisa membawa ini dari luar negeri parfumnya, saya mau yang dalam bentuk ini loh, Pak, kayak kapsul gitu loh, Pak. Tapi isinya itu parfum gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada customer gitu mau testi gitu, ya sudah saya masukkan aja kapsulnya. Des, wangi gitu, Pak. Kalau nggak salah saya pernah dapat itu dari Ethiopia itu untuk keluarannya itu, Pak. Parfum lagi tren, gitu. Iya. Di Ethiopia, Pak.
2: Saya belum pernah dengar, Pak.
1: Oh, belum pernah dengar. Di sana itu lagi viral. Itu bisa kita viralkan di Indonesia gitu, Pak. Jadi kayak tren terbaru gitu loh, Pak. Parfum telan.
2: Parfum telan ya.
1: Iya, betul. Tuh. Tolong Bapak cari inovasi itu. Kalau misalnya oke, Pak, lo sudah langsung kita bermitra aja gitu, Pak. Nanti masalah untuk pengiriman atau apa nanti bisa lah, Pak, kita atur-atur gitu ya.
2: Boleh-boleh, Pak.
1: Nanti bisa diusahakan gitu. Saya kira-kira dapat jawabannya kapan ya, Pak?
2: Saya waktu 1 mingguan lah, Pak.
1: 1 minggu?
2: 7 hari lah.
1: Boleh,
2: 1 mingguan,
1: boleh.
2: Pak.
1: Boleh, ya. Itu store-nya di Plaza Marina lantai berapa ya, Pak?
2: Plaza Marina?
1: Iya.
2: Oh, kita nggak pernah buka store offline sih, Pak. Kita selama ini online, Pak. Rasanya Bapak salah toko deh.
1: Loh, Pak David, ini kan tokonya bau-bau itu nggak sih, Pak?
2: Iya, benar. Bukan bau-bau. Hah?
1: Bukan bau-bau, tak, Pak?
2: Bukan, Pak.
1: Walah, maaf, Pak David, saya salah. Berarti Pak David masuk salah sabun Genever.

0: Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu.

0: Thank you DJ.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Sobat Gen?
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at Big Week ID.
3: Big Week, ini baru bengkel. Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: 5 menit lagi waktunya review mood bareng Gen FM.
1: Walah yuk iki Gen Owalah.
2: Gen Owalah.
3: Udah siap belum?
4: Sobat Gen Surabaya dikenal dengan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Nah, kalau perguruan tinggi swasta pertama di Surabaya, apa hayo? Sini aku kasih tahu. Jadi, perguruan tinggi swasta pertama yang ada di Surabaya, sekaligus di Jawa Timur, itu adalah Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, atau yang sering disebut UNTAK. Kampus UNTAK ini didirikan pada 17 Agustus 1958. Tanggal pendiriannya emang sengaja nih dipilih untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, sehingga semangat nasionalisme menjadi identitas utama kampus ini. Gen Owalah dipersembahkan oleh Fakultas Kedokteran UNTAK Surabaya dengan program Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter yang dirancang untuk mencetak dokter-dokter unggul, profesional, serta berjiwa patriot. Belajarnya nggak cuma teori, tapi juga tersedia laboratorium modern. Fakultas Kedokteran UNTAK Surabaya, tempat lahirnya dokter-dokter masa depan Indonesia. Dan itu adalah kamu.
1: Owalah yuk iki Gen Owalah.
2: Gen Owalah.
0: Makasih yore isi nongkrong bareng Gen FM.
5: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Santuy rek, musik kita pause sikit. Ngopi sik, tarik nafas sik, habis sikit lanjut joget maneh.
1: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja, kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C, langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan, pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus, untuk semester genap periode November Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899 9997 971 atau di 0877 1149 0097, atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BAN PT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
0: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsy.
2: Gen FM.

0: hiburan keren.
1: Salah Sambung Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ini Mbak Lina.
3: Iya.
2: Tampian gak popo tambah saiki Mbak.
3: Kenapa emangnya?
2: Aku tuh temennya Hadi.
3: Iya.
2: Nah Mbak pernah pacaran sama Hadi?
3: Bukan pacaran sih, cuma hanya teman. Oh aku gak suka.
2: Dua hati Hadi iki Mbak. Hadi iki dukuno sampean Mbak.
3: Dukuno apa?
2: Dukuno sampean cek. Sampean ku seneng mana Mbak Hadi?
3: Kalau dia katanya dukuno aku, lo dia ngulah balik dia dibalik sampe Allah.
2: Mbak nambungi sampean ki mimpi apa?
3: Kemarin tuh mau tidur iku didatang sama orang
2: di Bantam.
3: Terus moro-moro ada kakekku. Kakekku sing nyelametno aku.
2: Nah, iku Mbak, coba iku ono peyek enggak, Mbak?
3: Peyek maksudnya?
2: Iya, peyek kacang.
3: Enggak.
2: Nah, gak ono. Sampai nek kuno ono banyu mentah enggak? Cepetan, cukup saiki.
3: Kayak apa?
2: Loh, iki kayak kumur, Mbak. Cek sampe iki cek gak kelepon mana, Mbak?
3: Sapa?
2: Banyu mentah, Mbak.
3: Iya, sapa? Sak
2: cebuk. Gelas, sak cebuk gak apa-apa.
3: Ah, sak cebuk. Terus
2: kumur saiki, kumur tanteni.
3: Kumur?
2: Nah, kumur.
3: Pira? Dintekno ta?
2: Enggak, kumur ping telu. Maru sempurna, Mbak.
3: Mari.
2: Mbak, nang kuno ono panci-panci ono panci?
3: Panci, panci apa? Aluminium apa panci apa?
2: Aluminium.
3: Panci aluminium. Mari.
2: Heeh. Wes yo, ono sendok.
3: Heeh.
2: Pukul no, Mbak ping pitu.
3: Kayak apa?
2: Loh, yuk iku kayak nolak pala, peng pitu, tung, tung, tung, peng pitu, Mbak.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jaman-jaman ini salah aku gini sama dewe. Ngono mae.
2: Mbak, iki kayak sampean, Mbak. Ojo sampean, Mbak. Anak i sampean iki kerasukan pisan, Mbak.
3: Eh? Aku lo kurung rapi. Hadi siapa sih, Mbak masuk?
2: Hadi Setiawan, koncoku. Mantan i sampean. Teko Bali, Mbak.
3: Bali. Aku gak nge mantan Bali.
2: Loh, iki kudu Mbak Lina amit kita.
3: Amit?
2: Iya.
3: Salah.
2: Loh, berarti Mbak Lina masuk
0: salah sambung ke Nevan.

0: Yasin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gas lagi yuk.

0: Langsung dari Gedung Gerapana Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Coki sudah muncul di sini. Waktunya happy-happy, pastinya di nyore nyerocos sore-sore edisi tanggal 15 Juli 2026. So, you better stay tune.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Masih dari Gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget sobat Gen, masih di awal Coki nemenin kamu di nyore nyerocos sore-sore. As always kalau jam segini ya Allah terang bener. Jangan lupa ya, pakai kacamata hitam. Ya, itu. Aku kasih semangat aja buat sobat Gen yang naik motor, ya. Mulai sekarang, bukan mulai sekarang, dari kemarin-kemarin harus dibiasakan, bukan cuman bawa kacamata hitam, itu dia. Gak usah yang brand, ya. As always, kalau misalnya bikin kamu tuh nyaman sobat Gen. Ya, terus jangan disepelein masker, penting banget. Duh, ngelihat ya, kayaknya apakah daerah-daerah aku aja yang aku lewatin itu yang gorong-gorongnya juga lagi dibongkar, diperbaiki. Puanase koyo ngene iki, bleweduk di mana-mana. Boleh dikabarin sobat Gen, siapa tahu ada beberapa jalanan yang ada di Surabaya yang sering kamu lewatin yang ada perbaikan gorong-gorong tuh. Itu dia. Itu penting banget loh. Siapa tahu ada sobat Gen yang mau lewat ke situ yang mungkin yang sering kamu lewatin. Seperti biasa kan aku selalu ngelewatin di arah Ketintang ya. Seputaran Ketintang iki wis Ketintang pinggir endia iki gorong-gorongnya lagi di udal-udal gitu. Ya. Kan musim penghujan masih panjang ya kak ya. Kok sawangane dalan iki diudal-udal ae. Akhirnya apa? Bleweduk kemana-mana. Shout out buat kamu yang ngerasa agak sedikit risih kalau kendaraannya berdebu gitu kan ya. Baik-baik sayang. Bes cuci berdebu lagi, nyuci berdebu lagi. Itu dia. Sabar. Biar kamu tambah semangat, boleh loh kalau kamu ngabarin kondisi trafik sore hari ini atau sekedar kepengen ikutan request juga boleh. Jangan lupa sebutin nama kamu sobat Gen yang baru aja pulang sekolah, mau lanjut, mau les, itu dia. Atau lagi langsung mau on the way ke rumah. Buat teman-teman yang sekarang lagi MPLS nih, hari terakhir ya, atau masih ada beberapa hari lagi, Semangat. Pulang kantor, boleh sapa aku di 0811 352 1031. Terserah kamu mau chatting atau voice note mah, terserah kamu sobat Gen. Selamat sore Ika, halo.
1: Assalamualaikum Mas Joki, selamat sore.
0: Sore.
1: Perjalanan pulang kerja, semoga lancar gak macet.
0: Iya amin.
1: Kak Joki dan pendengar Gen FM, semoga sehat.
0: Amin ya Allah.
1: Amin.
0: Amin.
1: Kak Joki, aku request
0: Allah,
1: lagu dong. Kak Joki, ruang baru, aku saiki lagi seneng lagu itu.
0: Enak.
1: Punyanya apa? Barsena.
0: Barsena. Iya, Barsena. Ya.
1: Oke, makasih Kak Coki, ditunggu lagunya.
0: Terima kasih, udah aku siapin spesial buat kamu. Ya, Nadia, halo. Kak Coki semangat siarannya ya. Mau kasih info traffic aja. Pulang kerja dari arah Sir menuju Kamat Yani, so far masih aman, belum terlalu macet. By the way, terima kasih loh kemarin dapat vouchernya Jatim Park. Sama-sama ya. Congratulations. Jangan lupa sobat Gen yang menang, yang udah di kita reach out ya, yang udah kita chatting langsung konfirmasi buat pengambilan tiketnya. Ada siapa ini? Selamat sore. Ada si Zara. Halo.
2: Halo Kak Coki.
0: Hai, halo.
2: Aktivitas sudah mulai seperti biasa nih Kak Coki. Pulang
0: bener.
2: Kerja, jemput anak-anak yang sudah mulai full day school hari ini.
0: Oh iya.
2: Dan lain-lain.
0: Semangat ya Bu.
2: Kak Coki, mumpung lagi di jalan nih aku OTW pulang.
0: Iya, gimana?
2: Request lagu dong.
0: Apa
2: anakku tuh? Minta lagunya Nona. Role play. Makasih Kak Coki, selamat siaran.
0: Terima kasih. Tadi Nona jam berapa ya? Sebelum jam 4, gak apa-apa deh, gak apa-apa. Aku puterin lagi biar semangat sore ini, ya. Gak masalah, itu dia. Gak ada sejam loh, udah aku puterin tadi. Tapi gak apa-apa deh, gak apa-apa. Renata, selamat sore, Ren. Hai.
3: Halo, selamat sore, Kak Coki.
0: Halo.
3: Renata dari Gresik.
0: Yes, gimana?
3: Ngomongin terkait gorong-gorong.
0: Ha-ha.
3: Ini bukan di Surabaya sih, di Gresik.
0: Di mana?
3: Sama banget, ini di beberapa titik pusat kota di Gresik, di Gresik kotanya.
0: Ternyata sama
3: di
0: juga.
3: Jalan WEP, Pangsut, itu oh, juga utama. Banyak banget lagian gali-galian gorong-gorong. Gak ngerti kenapa kok mereka harus beramai-ramai dengan waktu yang bersamaan ya. Dan itu kayaknya udah lebih dari 2 minggu yang lalu apa sebulan yang lalu ya. Sampai sekarang masih aja kayak gitu kayaknya.
0: Masih sama.
3: Dan kalau kita lihat tiap hari Minggu kalau aku lewat juga pekerjanya gak ada. Padahal kan harusnya ya gimana ya, ngomong libur bisa dikerjain biar cepet selesai gitu ya.
0: Iya, biar cepet kelar.
3: Semoga Pemkot yang denger bisa segera ditindaklanjuti. Betul. Karena lumayan bikin macet.
0: Bener,
3: jalan
0: bener.
3: Jadi sempit.
0: Bener banget.
3: Kak Coki, yes. Aku request dong lagunya.
0: Apa tuh?
3: Flashlight, lagunya JCC. Thank you Kak Coki, selamat siaran.
0: Terima kasih banyak Renata, hati-hati di jalan. Bener Sobat Gen, ternyata bukan cuma Surabaya aja, Gresik juga perbaikan gorong-gorong. Gak ngerti Sidoarjo kayak gimana Sobat Gen. Karena kalau misalnya wis ngerti gorong-gorong iki, pulang kantor, apalagi pulang sekolah, apalagi kalau misalnya rute kamu itu dia deket arah sekolah, wis amsyong. Pokoknya nyebut ae Sobat Gen ya, nyebut sing sabar. Tenang, Coki bakal nemenin kamu sambil muterin lagu yang enak-enak. Kalau sekedar kepengikutan request juga boleh banget. 0811-352-1031. Spesial buat ini yang aku kepengen puterin. Buat Ika, this is your song, Ruang Baru dari Barsena. Enjoy!
4: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: 103,1 FM bisa banget.
1: Salah yang gak ada habisnya, ya cuma salah sambung.
2: Halo Pak Heru.
3: Ya dengan siapa ini Pak?
2: Gih, Pak, kalau Bambang. Pak, sampun sampai niki betete.
3: Oh, gih.
2: Lagi deket sama betetnya.
3: Iya.
2: Gih, Pak coba niki dielus bulunya berodol mboten?
3: Bagusnya bulunya.
2: Mboten gemlotok nggih, Pak.
3: Mboten gemlotok.
2: Niki kan di depan burung betete, Pak.
3: Nggih, dengan kandang niki.
2: Jari telunjuke sampean.
3: Iya.
2: Diarahkan ke depannya betet, Pak.
3: Terus?
2: Coba digoyangkan ke kiri.
3: Oh, iya, terus.
2: Nggih, ke kanan. Melok betul, Pak, niku, Pak.
3: Iya.
2: Gini lho, Pak. Sampean kemarin niku dikasih harga pinten, Pak?
3: 200.
2: Terus waduh, kalau misalnya kita tuker lagi pakai betet yang lain buat apa-apa? Yang harusnya Bapak terima itu betetnya yang kukunya begar.
3: Loh, ya gak bisa, saya udah cocok dengan yang ini loh.
2: Loh Pak, kan belum sayang orang barusan dateng betetnya nge.
3: Masa beli kembali, kan ya gak bisa dong.
2: Apa ini kayak sama hewan tuh suwayang lah. Sama saya tuh tidak ada peri kemanusiaannya. Aku kok ngirim pengacara kue gawe ngurusin burung iki Pak. Ini
3: 200 ribu aja pengacara. Capek ngomong sama sampean.
2: Tak tuker ya, aku mau pun gak betet sekalian.
3: Oke.
2: Tetap nampakis toh.
3: Enggak.
1: Ya udah kalau gitu berarti Pak Heru masuk salah sabu Gen FM.
3: Gen FM.

0: Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Masih dari Gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyeroco sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Tenang. Ya Allah, iki loh dia bilang gini, Allah Akbar, sorry Mas Coki, bosen woy, belum ada sejam udah diputer lagi lagunya Nona. Ya apa mana bro, ada yang request bro. Tapi semoga kamu gak bosen ya, dengerin suara aku ya, siaran ya. Hai Rarin, kalau kamu pengen update dan juga kamu pengen ikutan request Sobat Gen 0811-352-1031. Gimana kabar Rarin? Halo.
1: Halo Coki.
0: Halo.
1: Selamat sore.
0: Sore.
1: Coki, ya ampun kangen banget denger kamu siaran. Aku habis mudik ke Jakarta, Coki.
0: Eh gimana Bu?
1: Sana.
0: Ya Allah gimana?
1: Lihat-lihat ke RJ, lihat-lihat jalan-jalannya, Coki.
0: Iya,
1: dan
0: iya.
1: Aku nggak betah. Karena aku udah balik lagi ke Surabaya, Coki.
0: Iyalah, asli balik ke Surabaya.
1: Panas banget ya.
0: Asli.
1: Ngomongin soal galian, Coki, di perempatan UPN itu yang Kak Ramer itu juga ada galian, Coki. Kalau dari UPN itu perempatan belok kanan, nah sepanjang jalan itu ada galian tuh. Kayaknya dia lagi plengseng kali di situ deh, Coki, sekitar.
0: Oh.
1: Ada kali ya 50 meteran gitu.
0: Lumayan,
1: jadi agak macet.
0: Iya.
1: Terus
0: iya.
1: Ini aku di Semolowaru nganterin Zelo Les Mandarin. Enggak macet, masih lancar.
0: Alhamdulillah.
1: Gitu Coki.
0: Siap.
1: Kamu sehat-sehat kan ya?
0: Harus sehat, darling.
1: Terus aku request lagunya.
0: Apa tuh?
1: Gizi Luisi ya Coki. Bukan orangnya.
0: Siap, siap, siap.
1: Kayaknya itu deh Coki ya judulnya.
0: Iya.
1: Oke Coki. Thank you ya.
0: Sama-sama.
1: Request aku.
0: Pasti
1: buat kamu,
0: aku puterin.
1: Sama siaran sampai jam 7 malam.
0: Thank you.
1: Semangat terus olahraganya.
0: Terima kasih banyak Rarin. Senang banget loh kalau dikasih semangat. Tadi hari ini aku leg day and shoulder day. Enak. Kalau nge-gym leg day sama shoulder agak sedikit panjang waktu aku. Awabot, gawe apa sih? Ce iso kuat jejei wong-wong sing komentar tentang aku.
2: Selamat sore Kak Coki.
0: Sore Mas Ama.
2: Ini fenomena apa ya?
0: Apa?
2: Kok banyak sepeda motor sekarang itu?
0: Kayak gimana?
2: Parkir di tempat parkir yang khusus mobil. Ini terjadi di salah satu pom swasta Kak Coki. Padahal maksud hati ini kan pingin ini ya, apa ini namanya?
0: Nepi.
2: Beli kopi.
0: Oh, beli kopi.
2: Akhirnya batal gara-gara ya itu. Parkir mobilnya dipakai motor.
0: Motor. Okay.
2: Waktu dibel enggak terima Kak Joki. Ya kok Kak Joki ngene iki.
0: Walah, panas soalnya.
2: Iya, wis angel. Karena aku malah pengin ngomong so ASU kan Kak Joki ya. Tolong diputerin ya Kak Joki ya untuk mengobati sedikit mantu saya.
0: Amis ya.
2: Terima kasih Kak Joki.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak boleh emotik. Sore Kak Coki. Halo. Wih. Jarang apa sih? Jarang. Siapa ini siapa ini? Ini Opang ya? OPNK ini siapa? Opang nama kamu ya? Jarang sing mari loyo yo. Ah, enggak paham. Apa sih? Ngomong apa? Jarang. Ah, cannot relate. Sobat kan siapa tahu kamu sekarang lagi di perjalanan, tapi lagi mau maju mundur. On the way gak ya? On the way gak ya? Gimana? Nungguin updatean kondisi traffic sore hari ini. Langsung dipantau dari ruang CCTV di Telantas Polda Jatim. Bakal dilaporin sama Brigpol Bagus. Halo. Langsung
3: terima
0: saja.
3: Terima kasih Coki. Hai Sobat Gen. Kami dari Tema Tem di Telantas Polda Jatim bakal kasih info beberapa lalu lintas di beberapa titik di Surabaya. Untuk yang pertama, kita pantau melalui CCTV di ruang ATM di Telantas Polda Jatim sebagai berikut. Kita pantau di bulan ruang kita Surabaya. Asal lintas dari arah Surabaya ke Sidoarjo terpantau ramai lancar, hanya ada sedikit antrian dari Surabaya. Dan untuk dari arah sebaliknya dari Sidoarjo ke Surabaya maupun dari tol terpantau ramai lancar. Selanjutnya kita balik ke Jalan Bundaran Dolok, Surabaya. Arsalnya dari arah Surabaya yang menuju ke arah Sidoarjo dan mau ke Jebus saya terpantau sedikit antrian menjelang traffic light. Dan untuk sebaliknya dari arah Sidoarjo ke Surabaya terpantau ramai lancar. Sobat Gen, kami dari tim ATMC di atas Polda Jatim agar membawa kepada masyarakat untuk selalu memakai helm saat berkendara dan melengkapi saat saat berkendara. Jangan lupa melengkapi spion maupun plat nomor yang telah ditentukan. Dan untuk kendaraan roda 4, jangan lupa memakai safety belt dan melengkapi saat kendaraan maupun plat nomor yang telah ditentukan. Untuk jadwal SIM keliling di lantas Polda Jatimur besok tanggal 16 Juli 2026 ada di Ramayana Kira Sidoarjo, Pondok Candrawaru Sidoarjo, dan Kecamatan Sukodono Sidoarjo. Buka mulai pukul 8 sampai jam 12 siang khusus untuk perpanjangan SIM A dan SIM C. Sekian dari saya, Brigadir Bagus dari Tim ATMC di Lantas Polda Jatim, balik ke Coki. Yeah.

0: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo. Saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun baru pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam. Bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, sekolah kedinasan hingga TNI dan Polri. SMA Antartika, SMK Antartika 1 dan SMK Antartika 2 Sidoarjo juga menyediakan kelas full AC. Menariknya lagi, pendaftarannya juga buka di hari Sabtu dan Minggu sob. Tunggu apa lagi? Buruan daftar ke sekolah Antartika Sidoarjo, karena sewaktu-waktu pendaftaran akan ditutup bila pagu terpenuhi. Info lengkapnya bisa kamu dapetin dengan datang langsung ke SMA Antartika, SMK Antartika 1 dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo. Semua berkualitas untuk semua.
1: Gen FM.
2: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
1: Gen FM.
3: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Ugen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta warga untuk melapor apabila iuran Agustusan dipatok nominal tertentu. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Israel disebut mengalami kekurangan pasukan cadangan hingga peralatan militer setelah agresi brutal di jalur Gaza serta perang dengan Iran dan Lebanon. Dilansir dari CNN Indonesia, diketahui bahwa militer tak lagi memiliki cukup tank yang siap tempur serta banyak tank rusak dalam pertempuran dan dinonaktifkan sehingga kompi lapis baja cadangan terpaksa harus beroperasi dengan jumlah tank yang lebih sedikit dibandingkan dengan yang dibutuhkan. Sebelumnya diketahui bahwa Israel telah meluncurkan agresi di berbagai front sejak Oktober 2023, termasuk di jalur Gaza dan Lebanon. Di samping itu, kelompok Israel juga bertempur melawan Iran dan kelompok Houthi Yaman, serta melancarkan serangan berulang kali di Suriah. Selanjutnya, Menteri Haji dan Umroh dikabarkan masih menghitung berapa biaya yang akan dibebankan kepada calon jemaah haji 2027, sehingga biaya haji masih belum dipastikan naik. Mengutip dari Kompas.com, pemerintah masih mencoba menghitung supaya biaya haji 2027 justru turun. Sebelumnya diketahui bahwa Wakil Menteri Haji dan Umroh menyampaikan pihaknya mengusulkan kepada Komisi 8 DPR bahwa penyelenggaraan ibadah haji pada 2027 mengalami kenaikan biaya yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti nilai tukar rupiah, bahan bakar aftur, hingga biaya akomodasi di Mekah dan Madinah. Meski demikian, usulan tersebut belum final dan masih akan dibahas bersama dengan panitia kerja yang dibentuk oleh Komisi 8 DPR. Memasuki berita utama, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengingatkan agar masyarakat dan pelaku usaha segera melapor apabila menemukan penarikan iuran peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia disertai penetapan nominal tertentu. Berdasarkan laporan dari Detik Jatim, sumbangan untuk memeriahkan HUT RI harus bersifat sukarela, termasuk partisipasi masyarakat dan pelaku usaha sebaiknya didasarkan pada keikhlasan dan tidak berubah menjadi pungutan. Pemkot Surabaya telah mengeluarkan surat edaran tentang pembatasan pungutan liar kepada masyarakat di lingkungan RT dan RW sehingga pengurus RT dan RW tidak diperbolehkan menarik iuran di luar ketentuan yang telah diatur karena berpotensi dikategorikan sebagai pungutan liar atau pungli. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
3: Rio Febrian, Aku Bertahan.

0: jangan lupakan. Cuma di Gens.
1: Gens 103,1 FM Surabaya.
2: Masih dari gedung Grapana lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget sobat Gen, kamu masih ditemenin sama Coki siaran di nyore nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Mau syarat buat Jani, katanya mau titip salam buat suami sama anak-anak, semangat semuanya. Request lagunya Denny Caknan dong, boleh gak sih buat Kak Coki? Sehat selalu dan terima kasih. Sama-sama. Ini aku mau jujur sama kamu sobat Gen ya. Ini aku lagi siaran ya. Aku lagi telepon wong bengkel. Karena tadi sebelum aku berangkat, aku udah dikasih tahu sih waktu aku servis mobil itu. Mas masih bilang gini, "Mas, ini kalau misalnya udah kayak cik cik cik cik cik cik cik cik cik, aki mobilmu udah waktunya ganti." Dan tadi aku berangkat iki ya ngene sobat Gen, marah-marah cik cik cik cik cik cik cik cik. Waktu itu doi ngasih tahu itu 2 bulan atau 3 bulan yang lalu. Lah, sekarang emang sudah waktunya ganti. Oh no, ay. Pengeluaran tak terduga ngene iki sobat Gen, ya Allah. Kape nabung lho yo. Oh no, ay. Coba daripada aku cuman aku yang merasakan ya, aku kepengen tahu. Aku

0: juga ingin tahu pengeluaranmu tak terduga bulan ini itu buat apa aja Sobat Gen. Gak usah spill budgetnya piro, tapi kalau kepengen spill ya gak masalah lah. Pengeluaran tak terduga bulan ini itu buat apa coba? 0811 352 1031. Jangan lupa sebutin nama kamu.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: dari Gedung Geraha Panawata 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyeraca sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Sambil siaran aku juga lagi live TikTok di @gen1031fm SBY. Selamat sore, hai. Yang barusan nongol di TikTok, halo. Selamat sore semuanya. Aku disapa nih sama teman-teman kue cucur Sidoarjo. Terima kasih. Hari ini aku lagi ngomongin ya. Aku pas turun ke bawah tadi, kamu dengerin lagu beberapa sobat Gen ya. Aku lagi ngurusin aki mobilku. Memang waktunya ganti, sudah 2 tahun ya. Oh no, ay pengeluaran tak terduga iki. Kepengen ya nyimpen-nyimpen duit gitu, tapi kok oh no, ay. Aku gak mau kayak kok cuman aku yang ngeluarin duit, ada aja pengeluaran tak terduga gitu. Aku kepengen tanya sama kamu sobat Gen ya, sebagai pejuang rupiah, sebagai tulang punggung, apa tulang apapun lah, tulang belulang ya, kasih tahu pengeluaran tak terduga bulan ini kalau kamu ya buat apa. Nah, 08 11 352 1031. Ini aku sorry baru baca nih. Kasih tahu dong nama kamu. Sopo iki? Aduh, aku malas aku scroll ke atas lagi. Astralane 3146 iki sopo iki jenenge? Ada galian di sekitar traffic light Rumah Sakit Dr. Sutomo. Update lalu lintas exit tol ke Bomas padat merayap. Terima kasih banyak. Sama-sama, Bro. Hai Salsa. Coba Salsa, kira-kira pengeluaranmu tak terduga hari ini apa itu Salsa?
1: Sore Kak Coki.
0: Hai. Halo.
1: Kak Coki, mau tanya dong info laling dong. Kan aku udah masuk satelit ya, mau ke arah Waru. Ternyata tuh ada kemacetan Kak Coki.
0: Di mana?
1: Mau mengarah ke Jambangan itu Kak Coki.
0: Oh.
1: Mohon info dong, ada apose di sana.
0: Ada galian sayang, ada galian, ada galian.
1: Kak Coki, aku mau request juga dong.
0: Apa tuh?
1: Lagunya. Itu aja deh, malu-malu itu loh Kak Coki.
0: Oh iya.
1: Terus keterunya Kak Coki.
0: Iya.
1: Semangat siarannya.
0: Terima kasih.
1: Ternyata di jalur kanan itu yang dari Gunung Sari arah Waru itu ada truk kayaknya mogok dari pinggir gitu sih. Tapi dia di jalur kanan ya.
0: Oh,
1: jadi
0: baik.
1: Buat sobat Gen yang mau lewat, ambil jalur kiri aja biar aman.
0: Terima kasih Salsa. Thank you banget. Ada Wayu tadi udah sebentar, apa sih ya Allah. Ini ada Agnes. Pengeluaran tak terduga, outfit lari Kak, sepatu, jam tangan. Hihihi. Gak masalah sayang. Memang kalau lagi mau mengawali olahraga itu outfitnya harus bagus. Gak masalah. As long as you happy. Yang penting kamu semangat larinya. Ada siapa lagi nih? Hai.
2: Selamat sore Kak Coki.
0: Sore. Halo.
2: Mau update traffic. Ahmad Yani arah ke Waru masih tergolong
0: lancar.
2: Siap. Sekarang jam 5 lebih 5 menit. Mau ikutan topik
0: apa
2: hari
0: bro?
2: Ini.
0: Boleh.
2: Pengeluaran terbanyak.
0: Nah, tak terduga, bukan terbanyak.
2: Banyak bulan ini itu.
0: Tak terduga, bro.
2: Ngeluarin uang.
0: Buat
2: ngasih hadiah ibu.
0: Uh-huh.
2: Alhamdulillah, bro.
0: Masya Allah, seneng banget.
2: Pengeluaran terbesarnya itu sama ngelunasin riba-riba beberapa. Jadi biar nggak terlalu banyak riba.
0: Betul, setuju.
2: Biar makin berkah barokah.
0: Masya Allah, amin.
2: Mau
0: amin,
2: request amin. Lagu Kak Jogi.
0: Apa bro?
2: Request lagunya Slang yang seperti para koruptor.
0: Widih, sedap.
2: Kian Kak Jogi, terima kasih.
0: Kenapa? Kamu kepengen jadi koruptor? Tapi semoga kamu ngumrohin ibumu bukan dana koruptor ya. Masya Allah. Mestalah, kalau ngasih duit ke orang tua, apapun itu, gak usah ngomongin banyak atau sedikit. Lekon ikhlas, aku bener-bener yakin banget sobat Gen. Rezekimu gak bakal mandek.
3: Gen 103,1 FM, bisa banget.

Masih dari Gedung Geraha Pandang Lantai 7, Gen 103,1 FM, bisa banget. Barusan kamu dengerin Nadif Basalama Sobat Gen. Genggam tanganku sayang, sambil dengerin lagu ini, sambil kau tengok langit senja sore ini di Surabaya. Gandengan digenggam tangannya sambil nyetir. Gandengan terus ah. Kape nyebrang. Hah? Gak kemeringet tangane. Komentar julid sih paling single. Gandengan aere, gak kemeringet ta tangane ku. Ya. Kape nyebrang ta sampean. Kok gandengan ae nang mobil kok. Kok sirik? Nggak sirik. Aku mewakili loh suara-suara netizen yang di luar sana. Ya nggak sih? nggak boleh teriak-teriak. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Ya. Nah, tuh. Dang sholat. Digandeng pasangane pergi ke masjid atau musola. Sebelum kamu nanti digandeng sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coy. Coy, coy, coy. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Coy, coy. Ini ada yang komentar. Agus, gandengan terus rek, koyok tergandeng lah mangkane ta lah. Ya. Kak le gandue pasangan ya apa? Kapok. Aku ngomong ambek awakku dhewe. Sobat Gen yang barusan dengerin aku atau lagi ngeliatin live TikTok ya. Coba mari kita mengeluh bersama-sama. Ayo mengeluh bersama-sama. Kasih tahu ke Coki, pengeluaran tak terduga bulan iki gawe opo ae. Coba, dang. Ayo cepetan. Cepetan, komentar. 0811-352-1031 atau boleh komentar lewat live TikTok. Mumpung aku lagi live TikTok di @gen1031fmsby. Iki ada, tadi akunnya namanya kayak gelas cheers gitu. Pengeluaran tak terduga. TV dan lemari es rusak barengan. Sanoe. Le TV rusak gak masalah. Le lemari es iki lho. Aduh ya Allah, bosok kabeh. Buah bosok, pedine, sayur. Terus tiwas tuku atau kemarin masak terus kape dingeti terus PR li. Le apa sama? Apa? Lemari es rusak iki. Le TV rusak kan kita masih bisa lihat handphone ya. Itu. Ada Gem Geminov, pengeluaran tak terduga bulan ini mendadak renovasi kamar, terus beli air purifier karena tiba-tiba kena alergi debu sama bulu kucing. Lu ala saknoe, do saknoe, saknoe, guaan kucing muai, sungguh solusi gak? maaf kuch, Pinacu. Pengeluaran tak terduga. Mama papaku sakit barengan nih. Mantep banget. Pas PP ke rumah sakit, ban mobil pecah dua pas dek tol Demak. Allahu Akbar. Ya Allah ya Robi. Paringi sehat ya Pinacu. Ya. Paringi sehat. Apa ini? Sebentar. Sebentar, sebentar, sebentar. Ini... Hey Coki, halo, iya halo. Ada Erit, nalangi kerja kelompok kak. Loh, terus kelompokmu kemana? Terus diem aja. Oh tak udah ludal. Sumpah. Jong, gawe sunat. Sapa Jong sing sunat? Kamu dah. Kamu dah Jong sing sunat? Luala, wis ping piro Jong? Sampai gundel anjong. 0811-352-1031. Sobat Gen kasih tahu pengeluaran tak terduga bulan ini. Jangan lupa sebutin nama kamu. Nanti Coki bacain satu-satu.

0: Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Halo, Racip.
2: Iya, Pak.
1: Kemarin terakhir di pengadilan ngambil apa?
2: Itu ngambil SIM.
1: Terus,
2: bayar pakai apa? Pakai uang, Pak.
1: Pakai uang apa?
2: Ya, uang tunai lah, Pak.
1: Uang palsu ya kamu ya?
2: Uang palsu.
1: Bisa membedakan nggak uang palsu sama uang asli?
2: Ya, bisa. Diraba sama diterawang.
1: Kurang.
2: Loh, kok kurang, Pak?
1: Loh, iklannya ya, apa iku lagune?
3: Ingat 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
2: Loh, kok iklannya?
1: Karena kamu sudah mengedarkan uang palsu.
2: Loh, emang aku mengedarkan? Aku nggak mengedarkan loh, Pak.
1: Gini.
2: Bapak kok jadi gitu?
1: Loh, kok malah curhat sama saya ini? Rajib, loh. Dengarkan ya kamu baik-baik.
2: Iya,
1: ya.
2: Pak, iya, iya.
1: Kalau
2: saya dengarkan.
1: Membedakan uang asli dan uang palsu, ya. 3D, dilihat,
2: iya.
1: Diraba, diterawang.
3: Dilihat, diraba, diterawang.
1: Nah, biar kamu nggak salah, coba tiru no iki lho. Rungokno iki, Jin.
3: Dilihat, diraba, diterawang.
2: Kok jadi gini ya? Dilihat, diraba, diterawang.
1: Iya, ingat nggak?
2: Iya, ingat.
1: Ingat ya? Yowes,
2: iya.
1: Saya mau datang ke kantormu buat tanda tangan BAP-nya. Ke daerah Ketintang lo ya kantormu ya?
2: Loh, kok Ketintang? Enggak, mungkin Bapak salah sambung mungkin.
4: Maaf ya, berarti Pak Rajib masuk

0: Kitchen Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Sobat Gen, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BigWeekID.
2: Big Week, ini baru bengkel.
3: Sobat Gen, buat kamu yang udah lulus SMA, bingung mau lanjut kemana? Tenang aja, kamu tinggal pilih Universitas Muhammadiyah Surabaya. Soalnya udah dibuka nih, pendaftaran mahasiswa baru gelombang 5 yang dibuka sampai 30 Juli 2026. Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan kampus unggul dan menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Timur versi Unirank 2026. Yang hadir dengan 14 program beasiswa unggulan yang bisa kamu akses. Mulai dari beasiswa KIPK, Duafa, Atlet, Influencer, Difabel, sampai beasiswa juara kelas, warga sekitar, alumni Muhammadiyah, kader, tahfiz, beasiswa prestasi akademik maupun non-akademik. Yuk Sobat Gen, langsung aja daftar dan kuliah di kampus modern yang adaptif, siap mengantarmu jadi juara sejati. Didukung dosen profesional dan mahasiswa berkesempatan mengikuti program double degree. Wujudkan masa depan cemerlang bersama UMSURA. Info lanjut dan pendaftaran bisa kamu akses di www.um-surabaya.ac.id. Nomor official 0858-5244-6337. Universitas Muhammadiyah Surabaya, kampus unggul para juara.
4: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
5: Gen FM.
6: Yes, 103,1 FM bisa banget.

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di InfoGen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Tiga bangunan liar di bawah flyover Tambak Mayor ditertibkan untuk atasi banjir. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia menang atas Thailand dengan skor 93-42 pada pertandingan Grup A Piala Asia Bola Basket U18 Putri Divisi B 2026. Dilansir dari Antara News, kemenangan tersebut membuat Indonesia mempertahankan rekor sempurna dengan 2 kemenangan dari 2 pertandingan setelah sebelumnya Indonesia mengawali turnamen dengan mengalahkan Oman. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi India pada hari Rabu untuk memperebutkan posisi juara grup dan tiket langsung menuju semifinal. Selanjutnya, Kementerian ESDM membuka peluang pengembangan bahan bakar diesel dengan campuran 60% atau B60 setelah implementasi mandatori B50. Mengutip dari CNBC Indonesia, pihak Kementerian ESDM telah meminta para peneliti untuk mengkaji formulasi yang paling tepat apabila Indonesia ingin beralih ke B60. Meski demikian,

0: Tanjung Sari. Pelaksana tugas Kepala Satpol PP Kota Surabaya menjelaskan bahwa penertiban bangunan liar selain sebagai upaya penegakan peraturan daerah, juga bagian dari upaya Pemkot Surabaya untuk menghadirkan infrastruktur pengendali banjir demi kepentingan masyarakat luas. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengarin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Masih dari Gedung Grapa Lantai 7, Gen 103,1 FM. Bisa banget waktu Coki nemenin kamu Sobat Gen. Kurlap sejam lagi ya. Yolo banyak bener yang ikutan ngobrolin soal pengeluaran biaya tak terduga nih. Selamat petang yang barusan dengerin aku siaran. Yang dengerin Coki siaran tuh bukan cuma lewat radio, lewat mobil doang. Yang bisa dengerin tuh bisa lewat aplikasi Noise ataupun di web streaming. Ngomongin pengeluaran tak terduga.

0: Gak. Kenapa Kak Coki ngomongin itu? Karena yo hari ini aku ganti aki mobil iki lho. Ono ae pengeluaran tak terduga. Makanya aku gak kepengen kan ngersulo dewe sobat gan ya. Tata kok ikon ya kan. Aku kepengen itu ada. Masa iya sih cuman aku yang mengeluarkan duit-duit tak terduga ini. Aku ingin orang juga ikutan komentar gitu loh. Siapa tahu kita mengadu nasib sama-sama. Ini siapa lagi nih? Halo. Hai Tal. Pengeluaran tak terduga, smartwatchku rusak Kak. Emang udah 4 tahun sih aku enggak pakai jam, kayaknya ada yang aneh. Ya udah beli jam deh. Padahal Juni ini udah ada pembayaran perpanjangan member Pilates. Eh, tapi jujur ya, aku udah enggak pakai smartwatch karena takut terganggu. Apa mana pas sholat? Ono notif, jadi kayak marah-marah kayak nggak konsen gitu loh, kayak marah-marah langsung kepengen atau jamai. Iku, aku smartwatchku ya stang omes nganggur, wesui aku gak ngayu smartwatch. Iya wesui pisan gak ngawi jam tangan. Hai dia, selamat petok.
1: Sore, alhamdulillah.
0: Iya sore.
1: Ikutan nimbrung.
0: Boleh berapa kecek
1: ya?
0: Iya boleh. Gimana?
1: Sebenarnya bukan bulan ini, bulan kemarin.
0: Iya apa bro?
1: Itu anakku yang nomor satu itu kan. Latihan dance.
0: Oh, latihan dance terus.
1: Ya, dance-nya untuk apa? Sekolahnya.
0: Iya, terus. Nah,
1: kok moro-moro? Cedera ya dengkulnya.
0: Aduh.
1: Tergilir. Dia agak melingsi gitu.
0: Aduh.
1: Akhirnya ada pengeluaran tambahan untuk ke rumah sakit dan
0: ya
1: dipijatkan ke pijat atlet gitu.
0: Oh.
1: Itu yang terduga yang langsung.
0: Iya.
1: Ngelek itu.
0: Iya, temenan ngelek itu.
1: Ya gimana kan pasti harus diundang di tangani kan seperti
0: iya,
1: itu.
0: Benar. Aduh.
1: Ya terus habis itu ketambahan dia juga daftar ulang akhirnya kan.
0: Oh temenan.
1: Oke. Sudah itu aja.
0: Siap mas bro.
1: Untunglah masih bisa survive.
0: Amin.
1: Terima kasih itu aja. Selamat bekerja. Coki,
0: terima kasih
1: jam 7 ya, sehat-sehat selalu.
0: Thank you banget mas, sehat-sehat juga ya mas. Semoga abis ini bakal ada rezeki tambahan ya mas dari Allah, amin. Nanda, ya Allah KPT boy kira. Pengeluaran terduga, ronsen kucing dan opname si kucing. Ya Allah, ono ae. Halo.
2: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam mas, apa kabar?
2: Semoga sehat selalu ya.
0: Alhamdulillah.
2: Sudah lama ini nggak pernah
0: melore
2: muncul ya.
0: Iyo.
2: Dari Fahmi.
0: Iya mas Fahmi, piye mas Fahmi.
2: Pengeluaran yang tiba-tiba di bulan ini adalah
0: apa?
2: Moro-moro laptop anakku mati.
0: Ya Allah.
2: Pet, gak bisa ditandai, bisa ditandai tapi larang.
0: Ya Allah.
2: Akhirnya tuku anyar.
0: Iya.
2: Ya wis iku ae wis ngerti kan saiki laptop anyar piro.
0: Oh, temenan.
2: Mantep.
0: Temenan.
2: Ya wis itu aja. Semoga sehat selalu.
0: Iya.
2: Lagune sing wena.
0: Siap.
2: Monggo dilanjut.
0: Yo, Mas. Iya. Ya Allah. Ngomongin laptop. Laptopku udah lumayan ya sobat Gen ya. Kan ada keluaran Apple terbaru yang warnanya tuh apa ya, eye catching, lucu, gemes. Waktu aku kemarin tanya gitu kan di Apple Box gitu, di iBox, ini berapa sih gitu? Ini lumayan Kak, yang ini 10 juta. Wah, masih oke nih aku bilang kayak gitu. Terus tak takoi. Kalau laptopnya Kakak apa? Aku sih yang R, Mbak. Wah, jangan yang ini, Mas, gitu. Kenapa? Coba aja. Wis larang. Rodok lemot. Kurang satset. Iki temenan Apple apa laptop iki gawe disket?
3: Gen 103,1 FM.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di nyore nyerocos sore-sore. Ngomongin soal pengeluaran tak terduga, ayo mari kita keluarkan bersama-sama. Gak apa-apa loh Sobat Gen mengeluh, gak masalah, jenis menungso ya tempatnya mengeluh dan dosa ya. Tapi ya kita harus, ya sudah, kita berdoa lagi, kerja lagi, ya harus sabar. Ya kita memang harus ada namanya tabungan ya. Gawe apa? Yang ini-ini iki loh, pengeluaran tak terduga. Arin, BE kalau diinget-inget, tensi saya langsung ngelonjak itu pengeluaran, pasrah. Udahlah. Riko sagune tak kudugai, entah versi Ute atau Yura, sak senengmu Coki, 1 juta melayang iki gai aki. Oh temenan, mobilnya caper, kamu cuekin. Lumayan nih. Meneng-meneng loh sakmu nih, ya Allah, meneng-meneng rek. Dini, pengeluaran tak terduga, tambahan les anak-anak Coki, les mata pelajaran, les Inggris, robotik, taekwondo, renang, mana harganya naik semuanya. Ya Allah ya Robi, akede sing suehat Mbak Dini. Soalnya abis daftar ulang ajaran baru kan ya temenan, mana abis ngide liburan lagi menyala dompetku. Makane aja terlalu improve. Gak apa-apa Coki, berdoa aja sama Allah segera, semoga segera di refund. Amin amin amin amin. Amin amin. Eleng, lek ape mengeluarkan sesuatu ku koyo si micim-micim. Ngono lho, ya. Micim-micim. Apa ya sing kurang dibayarno ya? Lek wis mari mari dibayarno. Oke. Aman iki. Yuk aman yuk. Bismillah yuk, bisa yuk. Ngono lho. Gitu. Ojo langsung. Wah, mumpung ana transferan budal ae. Halo.
1: Halo Coki.
0: Hai.
1: Sore semuanya.
0: Sore.
1: Kenalkan aku Lucky.
0: Hai Lucky.
1: Baru pertama kali join ya.
0: Iya ya, gimana Lucky?
1: Nyore ya Gen FM.
0: Iya, thank you loh.
1: Kalau misalkan ditanya apa pengeluaran tak terduga di bulan ini, mungkin bisa dikatakan biaya berobat ibu saya.
0: Oke.
1: Jadi waktu itu dia sakit perutnya dan setelah dicek ke dokter ternyata harus dilakukan penindakan. Habisnya lumayan sih, 2 digit. Tapi so far alhamdulillah sembuh.
0: Alhamdulillah.
1: Yang penting berbakti kepada orang tua harusnya.
0: Setuju bro.
1: Habisnya. Dan kita tetap harus semangat bekerja untuk mereka.
0: Betul.
1: Mungkin betul. Itu sih kalau laporan traffic so far ke arah Surabaya Barat. Siap. Ini lumayan lancar naik tol.
0: Yoi. Terima kasih. Semuanya.
1: Thank you.
0: Terima kasih Lucky. Thank you lo bro udah ikutan komentar. Gak masalah, I've been there bro. Buat bapak sama almarhum ibuku. Pokoknya buat orang tua harus yonono-no, oke? Pasti rezeki gak akan kemana. Dari siapa? Rico. Pengeluaran tak terduga bulan ini buat beli handphone second. Handphone SIM atau second nih bro. Pusing rasanya. Hai, siapa lagi? 6130. Pengeluaran gak terduga bulan Juni, sumpah. Mama papa sakit di waktu yang berdekatan, barengan sama anak daftar ulang, 2 bocil lagi, perlengkapan sekolah, terus ban mobil pecah 2. Oh iki Pinacu tadi. Yolah Pinacu, kan iku wis komentar nang TikTok lho. Jek komentar nang WA. Apa Pinacu? Kaboten nemen ta, butuh di healing no temenan ta iki.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: 101,1 FM di Sabangat.
1: Sobat Gen, buat kamu coffee entusias nih yang doyan ngopi, siap-siap rapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau GCFF 2026. Tahun ini GCFF miliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini kamu bisa nemuin kekayaan rempah-rempah, coklat sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggalnya. Tanggal 17 sampai 19 Juli di alun-alun Kota Surabaya. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show EduCoffee bareng Mikael Jasin. Makanya dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging Smash Business. Kalau kepengen tahu informasi lebih lengkap lagi, kepoin tuh dan wajib follow di Instagram @bank_Indonesia_Jatim. So, see you there!

0: si harian.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini Mbak Lina.
2: Iya.
1: Tampian gak popo tambak saiki Mbak.
2: Kenapa emangnya?
1: Aku tuh temennya Hadi.
2: Iya.
1: Nah Mbak pernah pacaran sama Hadi?
2: Bukan pacaran sih, cuma hanya teman. Wong aku gak suka.
1: Dua hati Hadi iki Mbak. Hadi iki dukuno sampean Mbak.
2: Dukuno apa?
1: Dukuno sampean cek. Sampean ku seneng mana Mbak Hadi?
2: Kalau deh katanya dukun mah aku lo deh aku lah balik dia bagi balik sampai Allah.
1: Nggak ngambungi sampean ki mimpi apa?
2: Kemarin tuh mau tidur iku tidak sama orang
1: di Bantan.
2: Terus mau moro ada kakekku. Kakekku sing nyelametno aku.
1: Nah, iku Mbak, coba iku ono peyeke enggak, Mbak?
2: Peyeke maksudnya?
1: Iya, peyek kacang.
2: Enggak.
1: Nah, gak ono. Sampai nek kuno ono banyu mentang. Cepetan, cukup saiki.
2: Kayak apa?
1: Loh, iki kayak kumur, Mbak. Cek sampe iki cek gak kelepon mana, Mbak?
2: Sapa?
1: Banyu mentah, Mbak.
2: Iya, sapa? Sak
1: gelas. Sak cebok. Sak cebok gak apa-apa.
2: Sak cebok. Terus.
1: Kumur saiki, kumur tanteni.
2: Kumur?
1: Kumur.
2: Ping pira? Dintekno ta?
1: Enggak, kumur ping telu. Maru sempurna, Mbak.
2: Mari.
1: Mbak, nang kuno ono panci-panci ono panci?
2: Panci apa? Aluminium apa panci apa?
1: Aluminium.
2: Ada aluminium. Iyo. Mari.
1: Wes yo, ono sendok. Pukul no Mbak ping pitu.
2: Kayak apa?
1: Loh, yo iku gaing nolak pala ping pitu. Tung tung tung ping pitu Mbak.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jangan salah aku gini sama dewe. Ngono mae.
1: Mbak, iki kayak sampean Mbak. Ojo sampe Mbak, anaknya sampean iki kerasukan pisan Mbak.
2: Aku kurang rapi. Hadi siapa sih mbok masuk?
1: Hadi Setiawan koncoku. Mantani sampean. Teko Bali Mbak.
2: Bali. Aku gak nunggu mantan Bali.
1: Loh, iki kudu Mbak Lina amit kita.
2: Amit?
1: Iya.
2: Salah.
1: Loh, berarti Mbak Lina masuk.
3: Salah sambung ya nelfon.

0: Nisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Masih dari Gedung Gerapan Alata 7, Gan 103,1 FM. Bisa banget, Sobat Gan. Masih ditemui sama Coki Siaran. Ngedengerin ya cerita-cerita kamu pengeluaran tak terduga. Mas Ahmad, iya mas.
1: Ya, alhamdulillah kalau bulan ini nggak ada pengeluaran yang tak terduga.
0: Alhamdulillah.
1: Paling ada pun itu apa? Untuk ini ya, beli seragam sekolah anak.
0: Oh iya, teman.
1: Sama beli tas, Kak Coki.
0: Iya.
1: Itulah Kak Coki, kalau mau terhindar dari pengeluaran terduga itu nabung Kak Coki.
0: Coba iya temenan.
1: Kamu belajar nabung Kak Coki.
0: Iya temenan aja.
1: Coba kamu nabung ke
0: kemana?
1: Ke aku, tak kasih rekeningku ya. Kalau kamu ada kendala lah, bisa tak cairkan Kak Coki.
0: Oh, gitu. Iya.
1: Gimana? Mau
0: iya.
1: Coba tak?
0: Iya.
1: Wow. Terima kasih
0: sama-sama.
1: Kak Coki.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Oh ya, masalah aki mobil kan bermasalah ya. Itu waktunya
0: ganti
1: lem biru Kak Coki.
0: Kok lem biru?
1: Alias lempar beli baru.
0: Dihancur. Malas aku guyonin bapak-bapak. Saranmu sungguh sangat tersesat iki sawangane. Halo.
2: Kak Coki, sorry.
0: Halo.
2: Aku mau sharing pengeluaran tak terduga baru aja kemarin pagi Kak Coki.
0: Eh gimana, Bro?
2: Waktu pagi, waktu lagi mau berangkat kerja tiba-tiba di tengah jalan nih udah berangkat. Mobil enggak bisa masuk gigi. Kebetulan nih mobilku manual nih, enggak bisa masuk persneling gitu.
0: Terus
2: ternyata dicek manggil montir ke lokasi harus ganti kopling set.
0: Aduh.
2: Dan harganya lumayan Kak Coki.
0: Aduh.
2: Kurang lebih itu satu kali gaji UMR Sidoarjo lah Kak Coki.
0: Aduh lumayan.
2: Ya, itu. Thank you Kak Coki.
0: Siap Bro, isi-isi wes kelegean rek wingi rek. Ini ada Haidar, update daerah Jalan Rungkut Kidul seperti biasa mulai kerja macet lampu merah Bakso Remaja Rungkut perempatan Sier. Terima kasih banyak. Halo, selamat petang.
3: Halo, sorry Coki.
0: Halo. Erik. Gimana Mas Erik?
3: Aku ikut tema ya hari
0: boleh,
3: ini.
0: Boleh.
3: Pengeluaran terduga di bulan ini itu adalah harus ganti atap karena ketiban kucing, Coki.
0: Ya Allah.
3: Sungguh tak terduga sekali.
0: Oh, temenan, Bro. Temenan.
3: Harus ngeluarin biaya lagi. Buat ganti rangka. Sama atapnya. Tapi memang udah hampir rusak sih.
0: Aduh.
3: Yang ganti juga.
0: Lumayan. Iya, lumayan.
3: Update. Traffic juga di
0: siap,
3: area
0: bro.
3: Waru. Aku lihat tadi lancar ya, lumayan lancar. Enggak ada pelambatan.
0: Siap.
3: Banget arah tol. Itu aja sih.
0: Terima kasih Mas Ari.
3: Lagunya aku request lagunya.
0: Apa?
3: Ngikut aja lah.
0: Iya.
3: Makasih.
0: Sama-sama.
3: Selamat malam, sehat selalu Jaki.
0: Terima kasih banyak tadi di Jalan Andreas Taman Bungkul arah Basra padat merayap. Maklum jam pulang kerja bener. Sasatnya wapi tadi. Pengeluaran tak terduga bulan ini. Auto debit sisa tagihan kartu kreditku. Padahal wis dicicil bayar. Koyoke bang sik ngerti ae ono duite. Ditarik pisan sisa tagihane. Sik ditak tahan. Ya Allah. Ono ae. Tama. Ikutan ya. Boleh. Pengeluaran tak terduga aslinya bulan kemarin. Karena hari kelahiran yang kesekian. Jadi rodok self reward niatnya secukupnya. Lah kok kebablasan. Sama satu lagi bowoan manten dan sunatan bio syarat-syarat kampungku dan rekan kerja iki. Semoga barokah lah ya. Terima kasih Coki. Rekan satunya Adele sakarep pokoknya. Rarin. Halo.
4: Eh Coki.
0: Gimana?
4: Kok sama ya kita ya Coki.
0: Apa?
4: Soal aki mobil.
0: Tuh kan.
4: Aku
0: Tukan.
4: Juga pengalamannya sama banget Coki.
0: Iya.
4: Persis. Pas kita mau berangkat ke Jakarta tuh Coki
0: langsung
4: jadi ya udah berkurang tuh ya secara aki mobil ya you know loh harganya 3 juta sekian
0: beneran
4: terus
0: beneran.
4: Yang tak terduga lagi biaya liburan
0: iya liburan
4: kalau liburan tahu sendiri Coki yang paling membengkak itu adalah
0: jajan.
4: Biaya makan alias jajan. Kesana misalnya beli makan apa? Ini kayak enak ya beli.
0: Apa mana? Wesui nggak ke Jakarta?
4: Iya. Gaji sebulan itu habis lah Coki.
0: Itu temenan.
4: Buat yang tak terduga itu selama liburan deh.
0: Ampun.
4: Tapi bersyukur ya kita bahagia karena sudah liburan.
0: Iya.
4: Bukan uang. Bye-bye,
0: setelah liburan terbitlah apa? pegang-pegang, ngelus-ngelus tabungan.
5: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: dan 103,1 FM. Bisa banget.
1: Masih yo ada pengeluaran tak terduga Sobat Gen, tapi urusan kopi yo tetap gas-gas aja ya Kak ya. Indis ekonomi ya toh, pengeluaran tak terduga milih kopi sing endul tapi murah. Waktu dijip alias wajib. Makanya pilih yo tuh lo Kavino Sobat Gen. Kan Dani kok ngeyel, sumpah. Uwena. Kemasannya botol praktis, wistalah. Aku yakin ki bapak-bapak yang mau pulang ya pasti nongkrong nang minimarket ambek leng-leng ambek ngombe kafino ngono ya. Menonton, aduh ya Allah semoga ono rezeki tambahan rek. Yang belum pernah ngerasain, ini kafino Sobat Gen, rasanya kopinya itu bold abis. Dibikin dari biji asli kopi Brazil dan oat milk. Bisa kau pilih tuh, ada varian rasanya oat cappuccino, milky espresso, oat mari latte, dan juga Spanish latte. Kalau kamu minum, langsung mikiri duwe-duwe, wes kono tanggungan, wes langsung hilang kabe. Kavino, asli kopinya, lebih bold pasti rasa kopinya.
2: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat malam Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Banjir rob dilaporkan merendam pesisir Surabaya. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Militer Amerika Serikat mengumumkan telah menyelesaikan serangan baru terhadap Iran pada Selasa 14 Juli 2026 yang menyasar puluhan lokasi militer di sekitar Selat Hormuz dan sepanjang pesisir selatan Iran. Mengutip dari Kompas.com, Pusat Komando AS menyatakan jet tempur, drone, dan kapal perang terlibat dalam operasi yang berlangsung dalam 7 jam tersebut dengan tujuan melemahkan kemampuan Iran mengancam kapal-kapal komersial dan awak sipil di kawasan tersebut bersamaan dengan kembali diberlakukannya blokade laut oleh Amerika Serikat terhadap kapal-kapal yang menuju dan meninggalkan pelabuhan Iran. Dengan diberlakukannya blokade laut AS, secara efektif telah mengakhiri perjanjian yang dimediasi Pakistan antara kedua negara. Berita selanjutnya, Komisi 6 DPR RI meminta agar Kopdes Merah Putih ditingkatkan statusnya dari subpangkalan menjadi pangkalan resmi LPG 3 kg untuk memperkuat sumber pendapatan dan keberlanjutan usaha koperasi. Dilansir dari Antara News, biaya operasional Kopdes Merah Putih diperkirakan mencapai 50 hingga 100 juta rupiah per bulan, sehingga memerlukan sumber pendapatan yang memadai. Menanggapi usulan tersebut, Menteri Koperasi menyatakan pemerintah mendukung peningkatan status Kopdes Merah Putih menjadi pangkalan resmi LPG 3 kg. Beralih ke berita utama, BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 2 Tanjung Perak, Surabaya melaporkan wilayah pesisir Surabaya terendam banjir rob sejak 12 Juli dan diprediksi akan berlangsung hingga 17 Juli 2026. Berdasarkan laporan dari CNN Indonesia, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG mengkonfirmasi ketinggian air di Jalan Kalimas dan Kaliana telah menyentuh angka 15 hingga 29 cm. Akses jalan protokol hingga pemukiman warga dilaporkan tergenang sehingga memicu kemacetan lalu lintas karena pengendara harus ekstra hati-hati melintasi genangan. Masyarakat di sepanjang garis pantai dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan penuh terhadap kenaikan volume air laut yang diprediksi bisa mencapai 120 hingga 160 cm di atas permukaan laut. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Sobat Gen, untuk nambah nafsu makan si kecil, gunakan Biolisin Vitahani yang sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus dan temulawak untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Kau bisa dapetin di apotek, e-commerce favorit, atau Bernopharm Official Shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, madu asli, dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Angin segar, ya. Bukan cuman angin segar. Semoga ada transferan segar langsung melipir ke rekening kita, biar kita senyum, senyum dan suwehat sampai penghujung akhir bulan iki, Sobat Gen. Biar kamu nggak terlalu ngarep-ngarep kayak gimana, ya udahlah ya. Ya hidup dinikmatin aja sambil dengerin lagu-lagu enak di Gen FM. Besok ketemu sama Coki lagi dari jam 4 sampai jam 7 malam. Makanya kalau dengerin aku tuh yang on time gitu loh Sobat Gen, biar kebaca, keputer semuanya. I've gotta go. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kita sedikit lupa sama hutang, satu lagu terakhir spesial buat kamu, kita nyanyi bareng. Coki pamitan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Dengerin terus
1: Gen FM, asik banget.
2: Kamu lagi dengerin
3: Gen, musik terus.

0: Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Halo, selamat pagi.
2: Halo, iya selamat pagi.
1: Dengan
2: ya.
1: Zahra?
2: Iya, betul.
1: Oh iya, Zahra ini Anggi, manajernya Risti, ingat gak? Tagor. Iya, betul.
2: Oh, iya,
1: kemarin kan kebetulan memang aku kan harus pulang duluan nih, pas lagi Ang sama Risti visit ke sana. Pada bikin konten ya?
2: Iya, betul, Kak.
1: Memang sebelumnya kemarin belum izin nih lewat aku. Aku tahu kalau Risti ini kan memang followersnya banyak, penikmatnya banyak, pecintanya banyak. Jadi istilahnya apapun yang dilakukan si artis ini kan pastinya banyak CCTV yang mantau nih gitu. Untuk kontennya sih nggak masalah ya, buat aku juga ini fun lah. Kalian bikin Velocity kan ya? Karena memang Velocity ini kan juga lagi naik nih. Meskipun sekarang lagi kalah sama trennya Kim Son Ho ya. Cuman kita kan udah tahu sekarang packagingnya Risti itu seperti apa, muslimah gitu ya. Terus juga memang lagu yang lagi dipromoin kan juga ke arah sana gitu. Di sini saya dapat laporan dari guru anaknya gitu ya, kalau Arsen di sekolah banyak yang bully gitu.
2: Karena Velocity.
1: Ah iya betul. Cuman intinya memang dari Arsennya jadi keberatan nih gitu.
2: Soalnya kemarin tuh aku bikin kontennya tuh izin dulu kok ke Karisinya sama tapi... Kak Angnya.
1: Memang aku tahu Risti ini orangnya humble parah. Kamu mau suruh apa aja juga dia pasti mau gitu loh. Kamu mau suruh Velocity kek, mau kamu suruh dia Kiki Do You Love Me kek, kamu mau challenge dia nyetopin truk di tengah jalan juga dia mau-mau aja karena saking humble-nya Risti gitu. Gini aja deh, kalau dari Arsen sih minta di take down sih ya. Ya, Dek.
3: Iya, Kak. Kak, halo.
2: Iya, halo, Dek.
3: Iya, Kak.
2: Halo, Kak.
3: Berat juga ya, Kak ya. Aku juga enggak ini nih diajak-ajak teman sekolah, Kak.
2: Itu emang harus di take down ya,
3: Dek. Iya, Kak. Iya. Harus di take down lah, Kak, ya. Malu, Kak.
2: Aku minta izin ke mentor aku dulu, boleh enggak ya? Soalnya kalau aku tiba-tiba take down, takutnya...
3: Kak, tolong banget, Kak. Di take down aja, Kak, ya. Aku udah beberapa kali ini mengurung diri di kamar, Kak. Ya, demi mental aku ini.
2: Tapi kalau aku minta izin atasan aku dulu, boleh nggak ya buat ngetek? Takutnya aku masih magang, takut gak lulus kuliah.
1: Nggak bisa dong, kamu aja nggak izin saya. Sekarang kamu minta izin sama mentor kamu. Yang kamu pikirin apa sekarang? Kamu magang di situ ya?
2: Ya, kalau masih magang, Kak.
1: Ah iya, magang terus kamu berharap nilai kamu bagus. Terus sekarang kalau misalnya di take down?
2: Soalnya prosedurnya kayak gitu, Kak.
1: Nggak bisa dong, prosedurnya harusnya dari awal. Minta izin ke manajer, manajer sudah menyetujui. Bikinlah konten, kontennya tercipta. Jadi nggak ada tuh yang namanya permintaan untuk take down.
2: Aku minta maaf banget, Kak, maaf banget.
1: Maaf tuh gak cukup, minta take down. Kamu minta maaf mulu, emang kamu pohindun? Pokoknya sampai jam 12 itu masih ada. Nanti surat somasi saya suruh antar langsung sama lawyer saya ke Shot FM. Dah gitu aja.
2: Bukan. Ini aku Hot FM, Kak.
1: Ini Shot FM di Epicentrum.
2: Bukan, Kak, aku Hot FM, Kak.
1: Duh, orang ya. Saya salah sambung lagi. Dan Zahra masuk salah sambung deh. Gen FM.

Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen

0: Santuy rek, musik kita tak pause sik. Ngopi sik, tarik nafas sik, habis iki lanjut joget maneh.
1: Hello, good morning, selamat pagi.
2: Halo.
1: Apakah betul ini nomor dari Mr. Richard McCabe?
2: Bapak dari mana ya?
1: Mohon maaf, ini dengan siapa saya berbicara kalau boleh tahu?
2: Saya Cheryl, calon istrinya.
1: Oh iya iya, Ibu Cheryl. Oh iya, perkenalkan saya Rudy, Bu, dari imigrasi, Bu. Divisi visa emas, Bu, atau golden visa. Ibu tahu ya, lagi rame golden visa, ya kan?
2: Tahu.
1: Untuk WNA. Kalau boleh tahu, Bapak Richard ini betul WNA Australia, Bu, ya?
2: Betul sekali.
1: WNA ya, Bu, ya? Warga negara Australia ya, Bu, ya? Nah, untuk memudahkan kami dari divisi golden visa ingin menawarkan visa emas kepada calon suami Ibu, Bapak Richard. Nah, ini, Bu, syaratnya sangat simpel sekali. Saya akan rekam pembicaraan kami bersama dengan Ibu. Saya akan kasih 3 atau 4 pertanyaan mengenai Indonesia. Pertanyaan tentang Pak Richard.
2: Oke. Okay.
1: Pertanyaan pertama, Ibu. Sebutkan 3 makanan favorit dari Bapak Richard.
2: Nasi goreng. Terus dia juga suka makan soto.
1: Aduh. Ibu Cheryl, kalau itu terlalu mainstream, Bu, itu biasa aja. Ya, saya ulang lagi pertanyaannya, tapi ya, Ibu jawabnya kalau bisa yang ini misalnya kue cubit SD Majestic setengah mateng gitu.
2: Oh.
1: Saya ulang, Ibu, ya. Ibu Cheryl, untuk Pak Richard sendiri suka makanan-makanan Indonesia enggak, Bu?
2: Suka sekali.
1: Sebutkan 3 makanan favorit masakan Indonesia.
2: Oke, dia itu suka banget krecek.
1: Nice.
2: Terus dia itu suka banget tambosu ya. Okay. Sama kalau yang sweet-sweetnya dia suka kue cubit yang setengah mateng itu.
1: Indonesia sekali suami Ibu ya.
2: Iya.
1: Kalau 3 destinasi luar kotanya apa, Ibu? Kalau boleh tahu nih sebelum saya rekam, Bu.
2: Ke Bali, terus dia pernah ke Manado juga sama Raja Ampat.
1: Aduh, itu terlalu mainstream, bule. Ibu jawabnya Cijeruk sama Kalideres gitu, Bu. Oke, saya rekam ya, Bu, ya.
2: Iya, Ibu.
1: Oke, pertanyaan selanjutnya, Ibu. Kalau Bapak Richard sendiri sebagai warga negara Australia, apakah suka jalan-jalan, beli oleh-oleh, menginap, karena itu memutarkan roda ekonomi Indonesia juga. Sukanya kemana, Ibu, untuk wisatanya, Ibu, ya?
2: Ke Ciseeng, Cijeruk.
1: Waduh.
2: Terakhir tuh dia baru-baru ini baru ke Kalideres.
1: Nice. Keren sekali. Sangat Indonesia sekali, ya. Setelah menikah, apakah akan beli rumah di Indonesia? Pertanyaannya adalah di mana, Ibu?
2: Di Jagakarsa.
1: Aduh, saya rekam ulang, saya tanya ulang, ya. Mbak, jangan bilang yang murah-murah, bilang yang mahal, Mbak. Sebut aja Menteng. Okay. Kan bisa Menteng Cinere, bisa Menteng Bintaro.
2: Oke,
1: Mbak, saya ulang pertanyaannya. Mbak Cheryl, setelah nikah, apakah Mbak Cheryl akan beli rumah di Indonesia?
2: Of course.
1: Di mana kalau boleh tahu, Mbak?
2: Kita rencananya ya di Menteng sih, Mas.
1: Mah, cakep sekali. Luar biasa. Baiklah, kami sudah punya data semua dari Pak Richard Gere, ya. Ini fotonya kami lihat juga di sini udah ubanan semua, ya. Rambutnya putih, ya.
2: Richard McKee?
1: Bukan Richard Gere. Ini saya ada fotonya nih.
2: Masih, Mas.
1: Beneran nih, bukan Richard Gere nama suami Ibu.
2: Bukan, Mas. Richard McKee.
1: Ampun, saya salah orang. Saya salah sambung. Dan Ibu Cheryl masuk salah sambung di GNFM. Aduh, gak jadi dapat visa emas. Mohon maaf.
2: Gak apa-apa, Mas.
3: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun kota Surabaya. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_Indonesia_Jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF2026, hashtag Road2KKI2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
0: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang GNFM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: musik.
1: Ada info dong, biar imbang.
0: Tetap di sini ya.
2: Halo.
3: Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
3: Dengan Mama Kalila, betul?
2: Betul.
3: Iya, saya teh Asi, saya asistennya Pak Ahmad bagian teh.
2: Ya, gimana?
3: Ini tuh sebenarnya juga saya nggak enak ya, karena saya jadi mendahului Miss Ika begitu ya. Nah ini Mama, ini maaf saya juga kalau misalnya memang bukan azas praduga tak bersalah atau gimana-gimana. Kemarin itu kan ya pas minggu lalu, kan saya suka nyimpen di buku gede gitu kan, ada buku, ada buat kas guru-guru gitu ya. Memang ada yang hilang tidak banyak, ada 2 lembar uang 50 ribuan. Singkat ceritanya teh, ya ada yang ngomong, coba kemarin ada ini enggak anak-anak murid yang masuk gitu kan. Terus ya pokoknya ada yang bilang katanya si Kalila sempat main-main sama temennya.
2: Ini maksudnya Kalila itu masuk ke ruang TU apa gimana ya, Miss?
3: Iya, gitu.
2: Berarti saya harus nanya anaknya kalau udah pulang sekolah ya, Miss ya?
3: Soalnya iya.
2: Juga nggak bawa handphone ke sekolah. Jujur baru pertama sih ya Miss kejadian kayak gini, nah, karena saya nggak pernah dengar Kalila sampai urusannya ke uang-uangan apalagi di ruang TU. Si walaupun saya sebenarnya nggak percaya ya Miss.
3: Makanya tadi saya teh minta hampura pisan Ma kalau misalnya saya jadi kayak nggak sopan. Ini aja juga sebenarnya saya lagi di luar, saya kan bingung. Soalnya orang tua saya juga lagi sakit, saya mau gantiin 100.000 juga gimana Ma? Apa mungkin misalnya Mama mau bantu saya gantiin dulu uang 100.000-nya gitu Ma?
2: Waduh, kalau ganti uang sekarang kayaknya saya tunggu laporan anaknya dulu ya Miss ya. Atau mungkin saya bisa coba bantu tanya ke Miss Ika atau ke Pak Ahmad juga gimana?
3: Jangan ke Miss Ika dulu, saya nggak enak Ma. Ya mungkin misalnya Mama ada rezeki nanti kan bisa saya ganti. Dan 100.000 kan kecil paling buat Mama Ma.
2: Atau kita ketemu di sekolah aja gimana Miss? Supaya lebih clear, kan nanti ada anaknya, ada Pak Ahmad, ada Miss Ika juga.
3: Jangan deh Ma, jangan di sekolah. Saya aja kan maksudnya saya udah di titik buntu gitu Ma.
2: Jadi nanti kita mendingan ketemu dulu aja ya Miss ya gitu. Kalau misalnya memang Missnya lagi di luar, jam berapa Missnya bisa kembali ke sekolah, nanti saya samperin aja sekaligus jemput anaknya supaya lebih enak. Sebenarnya saya bukan mikirin nominalnya ya Miss, mau nominalnya lebih kecil atau lebih besar, bukan itu poinnya, tapi saya mau semuanya clear supaya nanti lebih enak.
3: Enggak, gini aja deh, kalau misalnya Mama nggak bisa ini, saya telepon Papa Fikri aja ya.
2: Papa Fikri siapa ya Miss?
3: Katanya papanya Kalila Muhammad Fikri.
2: Muhammad Fikri, Missnya salah orang kali.
3: Ini Mama
2: Nama ayahnya Kalila bukan Fikri.
3: Ini Mama Karenina bukan?
2: Bukan, saya Karamina.
3: Ya saya salah orang, saya salah sambung. Dan Mama Kalila masuk salah sambung di
2: Allah ya Robi, Miss Asih siapa? Kalem-kalem juga lagi mikir, siapa ya Miss Asih ya? Pikir-pikir sambil jawab.
0: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lah.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 20.

0: 5 menit lagi waktunya Refill Mood bareng Gen FM.
1: Halo,
2: selamat pagi, assalamualaikum.
1: Pagi, waalaikumsalam.
2: Dengan Mbak Seva ya?
1: Iya.
2: Mbak, maaf, ini dari Maya, Mbak, personal assistant embassy-nya.
1: Oh iya, gimana?
2: Terkait gelang yang kemarin.
1: Tunggu Mbak, bentar Mbak.
2: Iya, waktu acara Ibu Amel kemarin, ada gelang yang hilang kan Mbak ya? Ini kenapa diteleponnya ke pihak kita ya Mbak? Kan gelang sudah diserahkan ke Mbak kemarin terakhir.
1: Oh gitu, boleh dikasih ke nomor aku aja Mbak, itu udah aku serahin ke PA-nya Bu Amel soalnya.
2: Tanggal 31-nya tuh kita yang didonder terus Mbak, maksudnya kan kita udah serahin nih ke Mbak Seva, kok maksudnya gak ada?
1: Betul.
2: Iya, maksudnya tuh harusnya kayak kita yang dituduh sebagai, kita ngumpetin gitu loh Mbak, kayak semacam nyolong lah gitu loh Mbak.
1: Oh gitu, mohon maaf
2: iya,
1: Mbak.
2: Iya, bukan. Kalau apa namanya Mbak Sinyo ini tuh orangnya paling jujur sedunia Mbak. Maksudnya kalau apalagi ada barang orang lain gak pernah diiniin gitu loh Mbak. Maksudnya seharusnya Mbak Seva ini sebagai EO sudah bisa taulah apa yang harus dilakuin gitu loh. Jangan sampai panjang kayak gini. Sekarang tanggal berapa nih Mbak? Sampai kemarin malam Mbak, sampai tanggal 3 September masih didonder bahwa tolong kembaliin gelang dong, pencuri lah apa segala macem.
1: Iya,
2: ini
1: siap,
2: saya
1: maaf,
2: maksudnya
1: ya.
2: Ini sama Bang Robi jadi saya kena juga. Bentar, Mbak.
3: Apa namanya ini? Halo,
1: iya halo.
3: Ya ini dengan IO-nya ya. Ini karena ini DM, sampai saya juga di DM dituduh-tuduh maling. Istri saya, keluarga kami dituduh maling gitu loh. Saya bisa beli loh itu Mbak.
1: Iya siap, mohon maaf ya Pak.
3: Sekarang gelangnya ada di mana saya tanya?
1: Ada di Bu Amel Pak, sudah ada di PA-nya Bu Amel Pak. Nggak ada sampai kita pulang Pak, tidak ada yang mengakui itu gelang Pak. Kemudian kita serahkan ke pemilik acara.
3: Nah itu ada loh, saya lihat postingan. Ngetag istri saya di Instagram, istri saya dibilang pencuri, MC, master curi, itu ternodai saya. Itu ternoda saya.
1: Kebetulan kan ada yang handle nih Pak untuk acara ini.
3: Lempar bola lagi nih. Ah.
1: Saya minta telepon ke Bapak juga.
3: Ada fotonya nggak? Foto penyerahannya gitu?
1: Foto penyerahannya enggak, kebetulan kita menyerahkan bersama-sama ke PA-nya Pak.
3: Dan saya juga minta lewat sosial media dari IO Anda, ucapan maaf.
1: Siap, baik Bapak.
3: Sekarang juga, kan kepada Signorita Esperanza.
1: Iya Bapak, siap.
3: Ini
1: Bapak.
3: Kan Anda kan BNB event kan. Ini Sheva kan, Mbak Sheva?
1: Iya Bapak.
3: Sheva aja boleh bukan namanya?
1: Bukan Bapak.
3: Ini nama belakangnya bukan aja boleh?
1: Bukan Bapak.
3: Dari BNB EO?
1: Iya, DND betul Bapak.
3: B, bravo.
1: Bukan, DND Pak.
3: Yang baru tadi malam acaranya?
1: Tadi malam bukan Bapak. Kami yang acara di acara Bu Amel Bapak. Acara
3: Amel Carla kan? Yang Amel
1: Carla. Bukan Bapak, di Ritz-Carlton yang Glass House.
3: Amel Carla kan? Amel Carla.
1: Bukan Amel Carla Bapak.
3: Aduh, saya salah event nih, salah orang, salah sambung. Dan Mbak Sheva masuk salah sambung di
4: Gen FM.
2: Sheva, ini ada Signorita sama Kemal Mohtar.
5: Kenapa aku kan?
2: Dia udah
3: Siap bapak.
2: Iya siap.
3: Izin bapak. Ini.
5: Aduh mesinnya, ya ampun, deg-degan lagi.
3: Ini Sheva, nama belakangnya Terjang bukan? Sheva Terjang.
6: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
7: Saiki waktu ini lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Lagi dengerin
1: Gen musik terus.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Kamu lagi dengerin
2: Gen. Musik terus.

0: Gen 103,1 FM
1: bisa banget.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo, selamat pagi.
3: Iya.
2: Dengan Mbak Siska.
3: Dari mana?
2: Ini dari Unipuspa. Saya istrinya dari Mas Hans.
3: Dari?
2: Legal. Kan katanya baru jualan-jualan itu ya, gulai kakap.
3: Iya, benar.
2: Enggak, saya mau tanya aja, udah berapa lama ini usaha jual kepala kakap?
3: Kalau saya bilang udah berapa lama, saya bilang pun dan enggak pun hubungannya apa sama ibu?
2: Oh ya, enggak apa-apa, tapi kan etika berbisnis kan harusnya permisi dulu.
3: Kenapa terhenti?
2: Saya kan lebih dulu berjualan daripada Mbak Siska.
3: Kenapa emang kalau ibu dulu berjualan?
2: Iya apa? Ini pelanggan-pelanggan saya lari semua ke Mbak Siska. Loh. Saya itu berjualan kan karena untuk mensupport suami saya.
3: Tapi aneh ibu nih.
2: Yang aneh Mbak Siska. Tidak ada beretika.
3: Aneh ibu. Ibu kenapa harus saya minta izin sama ibu?
2: Berapa jual satu porsi? Saya pengen tahu. Jual murah pasti. Atau enggak pakai ikan yang enggak bersih?
3: Masa sih?
2: Pakai kakap merah mana? Kalau saya pakai yang utara.
3: Aneh sih ibu mah.
2: Ganti aja, jangan kepala kakap, ganti kepala salmon gitu.
3: Ibu aja yang ganti kepala salmon.
2: Saya yang lebih dulu berjualan itu ah. Saya dari suami saya kan bagian masak.
3: Ya udah, mana suaminya coba sih?
2: Ya udah, saya bilang nih sama suami, dah. Kok ngecel lah.
4: Halo.
3: Halo, ini Mas siapa ya?
4: Gini Mbak. Mbak ini kan masih baru.
3: Enggak, ini kamu.
4: Enggak, saya dulu.
3: Enggak dong.
4: Saya yang duluan jualan di situ.
3: Itu ya, istri Mas nelpon marah-marah ke saya.
4: Loh iya, jelas marah-marah lah. Pas saya diobrak-abrik.
3: Aneh.
4: Anda yang aneh. Bagus sekali Uni. Kita telepon lagi Uni. Halo. Jangan ditutup dong.
3: Lo enggak, saya aja nggak ngerti, saya aja nggak tahu masnya siapa, orang legal.
4: Saya HR legal.
3: Jadi mau ngapain ini?
4: Saya cuma minta satu, Anda stop jualan barang yang sama gitu loh.
3: Kenapa pun saya?
4: Karena sales saya jadi turun, simple itu aja, simple. Anda kan masih baru.
3: Nggak tahu dari mana saya baru.
4: Ya, yang menyusun standar operation procedure di perusahaan siapa sih? Saya, oke?
3: Okay? Udah, Mas aja yang ganti kepala salmon tadi kata istrinya.
4: Anda kalau bisa ganti kepala teri.
3: Gila.
4: Anda yang gila. Berani yang ngomong saya gila. Ini jangan sampai saya...
3: Apa?
4: Saya ajukan ya ke kantor ya. Ini saya orang legal.
3: Nggak ada hubungannya.
4: Makanya, Anda tahu nggak?
3: Nggak ada.
4: Saya bisa keluarkan aturan tidak boleh berdagang di kantor.
3: Nggak.
4: Hah? Saya turun, Anda saya turunkan juga. Saya bikin peraturannya. Saya orang legal.
3: Nggak.
4: Anda ada waktu hari ini kita ketemuan?
3: Nggak, saya nggak ada waktu. Saya sibuk. Mau lanjut kerja.
4: Anda sosokan mau lanjut kerja, bilang aja Anda mau sosok jualan ikan kakap. Gini ya, Mbak Siska Suitomo.
3: Suitomo, siapa lagi? Kalau orang.
4: Loh, bukan yang di Town Square kantornya?
3: Bukan Mas, makanya besok-besok tanya dulu yang benar, jangan suka marah-marah.
4: Sorry.
3: Gua tahu.
4: Sorry, saya salah orang, saya salah sambung dan Mbak Siska masuk salah sambung di
2: GNFM. Mau diganti kepala salmon gak? Atau mau kepala kambing?
3: Bisa dua kali.
2: Seriusan? Jadi korban salah sambung dua kali. Ya Allah, mau kasih kado mah. Dua kali loh.
5: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya. Rumah di GNFM.

0: Gen 101,1 FM bisa banget sobat Gen, apa kabar? Nares balik lagi nih bakal nemenin kamu dari jam 7 sampai jam 10 pagi di Kicau Pagi ya. Kita hari ini membangun mood booster bersama-sama sambil menyemangati satu sama lain karena tanggalan masih panjang. Bulan Juli minggunya ada 5, tapi gajian kok sudah sambat-sambat nih sobat Gen. Gak apa-apa, stay tune aja terus di Kicau Pagi barengan aku Nares Wari Lila.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.